0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM di kawasan Jombang dan sekitarnya. Apa kabar Anda? Semoga sehat senantiasa dan tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik hari ini di Selasa 5 Mei 2026 ya. Saya bersama dengan kawan-kawan dari Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang hari ini hadir lagi di Radio Podcast Pojok Literasi. Kita akan membahas tentang literasi digital, kebutuhan literasi digital untuk masyarakat yang semakin hari semakin harus diperdalam lagi, apalagi di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI yang sekarang ini ada di mana-mana dan sangat memungkinkan untuk diakses oleh siapapun. Makanya di kesempatan kali ini saya Nina Ahmad yang bertugas kembali mempersilakan kepada Anda semuanya yang ingin berkolaborasi dengan kami, Anda bisa manfaatkan 8717717 bagi Anda yang juga menyimak siaran live streaming kami melalui channel YouTube @radiosuarajombang juga bisa mengikuti secara interaktif melalui kolom komentar di bawah gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang navigasi cerdas pendidik di era AI. Kebetulan juga di kali ini yang hadir adalah kawan-kawan pendidik semuanya, perempuan-perempuan pendidik di ranah formal. Tidak aja di informal tapi di formal juga, karena ada dua kawan saya ini, Ibu atau Mbak Hanifah Admi Nurmala, Komite Edukasi Mavindo Joma, dan juga Mbak Halimah Tus Saadah, Komite Edukasi Mavindo juga. Beliau ini, kalau Bu Hanifah, guru atau pendidik di SMA Negeri Ploso. Selamat pagi Bu Hanifah.
1: Selamat pagi Mbak Ninda.
0: Halo, apa kabar? Sehat?
1: Kabar baik, lama gak jumpa.
0: Alhamdulillah.
1: Lama gak mampir pergi.
0: Iya ya. Terus kemudian di sebelah Mbak Hanifah ada Mbak Ima atau Bu Ima. Beliau ini adalah pendidik juga di SMK Negeri 2 Jombang. Assalamualaikum Bu Ima.
2: Sehat ya Mbak ya?
0: Alhamdulillah sehat. Nah, yang satu lagi yang tidak memakai baju kebesaran pendidik. Tapi ini juga seorang pendidik di perguruan tinggi begitu ya, Mbak Nuril Hidayah, dosen STAI Miftahul Ula Nganjuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kayaknya enggak enak kalau dipanggil Bu dosen ini.
3: Itu yang seperti biasanya aja.
0: Mbak Nuril ini juga mengajar di salah satu perguruan tinggi gitu di Jawa Timur, dan tentu saja beliau-beliau bertiga ini karena seorang pendidik kemudian juga aktif di Mavindo yang concern di bidang literasi digital, tentu saja tidak terlepas dari apa ya, hal-hal yang berbau digital gitu kan, dalam proses pendidikan yang mereka lakukan bersama dengan anak didiknya gitu. Nah, di saat orang-orang mungkin sekarang ini masih baru saja ngerti atau baru saja memakai AI gitu, nah beliau bertiga ini sudah lebih dulu sangat familiar dengan yang namanya AI, dengan berbagai macam platformnya gitu. Nah, sekarang ini kita akan memotret bagaimana sebenarnya AI itu di kalangan dunia pendidikan. Sebenarnya itu kayak gimana? Kan ada beberapa orang, beberapa pendidik itu yang dengan saklek tidak mau menggunakan AI karena akan mengurangi tingkat nalar kritis dari anak-anak gitu, dari para siswa atau mahasiswa gitu. Tapi di sisi lain, kita nggak bisa membendung perkembangan teknologi yang sebegitu cepatnya dan sebegitu mudahnya diakses oleh siapapun gitu. Bahkan kalau guru-guru gitu ngomongin tentang teknologi, nyuwun ngampun, dan beberapa guru yang masuk dalam kategori generasi baby boomer itu sangat jauh banget melesatnya kalau dibandingkan dengan anak-anak. Nah, hari ini kita akan memotret itu. Tapi sebelum itu saya ingin tahu, seperti apa sebenarnya fakta penggunaan AI di lingkungan pendidikan? Mulai dari pendidikan menengah dulu.
1: Mulai dari baris paling kiri. Oh,
0: iya. Silakan, Bu Ima.
2: Ya. Terima kasih Mbak Ninda untuk apa ya, AI saat ini memang luar biasa penggunaannya. Mm-hmm. Tidak menutup kemungkinan di dunia pendidikan juga saat ini sudah apa ya, menjadi demam gitu. Mm-hmm. Dan menjadi demam di mana AI itu menjadi alat bantu tidak hanya guru tapi juga siswa di kelas. Jadi kalau sekarang kita ngomong bagaimana AI di dunia pendidikan itu sudah digunakan dengan masif.
0: Semua pakai.
2: Iya, semua sudah. Kalau di sekolah saya, kebetulan sekolah saya ada di ring 1 ya Mbak Ninda. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang kasta, tentang ini ya. Karena kalau kita ngomong wilayah Indonesia, jangankan Indonesia ya, kita ngomong wilayah Jombang, itu kan ada Jombang di daerah kota dan Jombang yang ada di daerah luar kota gitu.
0: Bu Ima bilang tadi ring 1 itu.
2: Iya, saya itu ring 1.
1: Sekolah saya ring pinggiran.
2: Nah, ya. Ini, kalau Bu Hanifah kan SMA yang ada di kecamatan gitu ya Bu Hanifah ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kami Baiklah. Yang berada di ring 1 untuk penggunaan AI itu sudah masif digunakan. Nah, akan tetapi bagaimana penggunaannya itu memang belum bisa kita kita pantau secara apakah sesuai dengan etika penggunaan AI atau belum gitu. Atau
0: masih belum
2: sekedar, atau hanya sekedar menyelesaikan tugas dengan bantuan AI gitu saja itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau penggunaannya sudah setiap kegiatan pembelajaran di kelas pasti anak-anak sudah enggak anu lagi ya.
0: Itu dengan arahan atau karepe mereka sendiri?
2: Nah, ini kalau kita ngomong AI itu memang kalau kita loskan ini bisa berbahaya. Jadi kadang yang menjadi ketimpangan adalah ketika ada seorang guru yang memahami tentang etika penggunaan AI itu menjadi aman. Tapi ketika kita berbicara tentang guru yang kalau tadi dikatakan baby boomers itu yang ini akan menjadi bumerang bagi anak-anak ya. Akhirnya kan anak-anak tinggal copy paste jawaban yang diberikan oleh AI.
0: Oke, baik. Itu kalau di ring 1. Iya. Saya pengen ngintip yang di ring masuk 2 apa 3 ya?
1: Kalau Utara Brantas nomor 1 masih SMA Peloso, Mbak. Karena ada SMA Kabu, ada SMA Pelandaan, ada SMK.
0: Ring 2 berarti ya.
1: Enggak tahu lah ring nomor berapa.
0: Oke, gimana Bu Hanifah?
1: Di sekolah saya karena semua ujian sekarang itu kan sudah pakai CBT nggih. Sudah pakai soal-soal berbasis online sehingga mau enggak mau semua guru dituntut untuk bisa memasukkan soal di Moodle. Terus kemudian tuntutan soalnya kan ada soal pilihan ganda, harus pilihan ganda kompleks, kemudian soal apa benar salah gitu dan macam-macam soalnya sehingga dan oleh tim kurikulum sendiri memang diajari teman-teman guru bagaimana bikin prom untuk membuat soal yang bermacam-macam ini gitu. Dan apakah semua bisa nggih kembali kepada tiap-tiap orangnya sih Mbak Nina. Cuma kalau secara sistemik di sekolah sudah dituntut seperti itu menggunakan AI. Nah, di kelas pun kalau untuk semester kemarin sebagian besar guru-guru juga sudah menerapkan misalnya mungkin RPP pakai AI diterapkan di kelas gitu juga ada. Cuma kan kemudian sekarang tinggal di anak-anak juga ya Bu Ima ya. Anak-anak kalau ada tugas dari guru karena mereka kan juga sudah pintar chat GPT dan macam-macam ya langsung cari jawabannya di chat GPT.
0: Itu otomatis ya?
1: Otomatis.
0: Mereka nyari ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Sehingga ini kan hal yang tidak bisa dihindari gitu. Sehingga ada guru yang kemudian untuk jawab soalnya tulis tangan, tidak di print out tugas mereka. Sehingga walaupun mereka itu masih pakai AI cari jawabannya kan masih ditulis lagi. Sehingga bukan tugas print out tapi tulis tangan. Ada juga yang tetap print out juga ada. Nah, cuma kan dimulai bulan Maret, 25 Maret itu kan ada kebijakan pembatasan AI penggunaan gawai ya di sekolah.
0: Oh, Komdigi.
1: Itu ya runtutan kaitannya dari PP Tunas
0: itu
1: macam-macamnya sehingga per 1 April sampai di semua SMA SMK itu sudah dilarang menggunakan HP di kelas. Jadi masuk pagi HP langsung dikumpulkan.
0: Emangnya sebelumnya masih bisa?
1: Bisa.
0: Oh, begitu.
1: Jadi cuma dikumpulkan saja, anak-anak masih pegang ketika istirahat dipakai. Kalau sekarang tiap-tiap sekolah beda-beda. Kalau sekolah saya dari awal sampai akhir HP dikumpulkan. kalau nanti misalkan guru itu butuh untuk pembelajaran baru diambil tapi dikembalikan lagi. Karena anak-anak itu kalau diloskan HP-nya juga tidak hanya masalah AI tapi terutama ngegame.
0: Iya.
1: Itu yang nggak bisa dihindari.
0: Itu kadang aja kalau nggak pegang HP tapi buka laptop itu juga ada kesempatan.
1: Tapi jarang, Mbak. Kalau di
0: sekolah jarang.
1: Ya jarang-jarang yang bawa laptop.
0: Oh,
1: nggak tahu kalau di ring satu ini kan beda.
0: Oh,
1: gitu. Tapi saya jarang yang bawa laptop, sehingga okay. HP. Dan awal-awal hari pertama, kedua itu, wah, bingung mereka. Tiap hari biasanya pegang HP terus, nah ini harus lepas dari jam 7 sampai jam 3.
0: Luar biasa.
1: Yang biasanya nge-game itu kan. Terus kita ngapain, Bu? Yo, buka retan, Bu. Bekel, Bu. Borek. Akhirnya
0: sampai
1: ada
0: segitunya?
1: Yang, iya.
0: Di sekolah itu?
1: Loh, iya, sama ya, Bu Ima?
2: Kalau
0: gimana, Bu Ima?
2: Sebenarnya sudah lama sih, karena di setiap kelas itu ada lokernya. Jadi ada loker yang tersendiri berada di depan BP. Jadi setiap harinya, tiap kelas itu mempunyai tugas. Apa ya, satu kelas itu menunjuk dua anak untuk menjadi petugas mengumpulkan dan mengambil
0: HP.
2: HP. Dan di situ sudah disediakan buku untuk dituliskan berapa HP yang dikumpulkan dan berapa HP yang diambil ketika pulang. Nah, setelah adanya peraturan ini pun ya akhirnya kan kita punya apa
1: dasar
2: ya, legalitas
1: hukum,
2: ya, punya dasar hukum untuk pelaksanaan kegiatan apa ya, pengurangan penggunaan HP di kelas gitu, karena memang tidak menutup kemungkinan ketika kita lempe sedikit, apa bahasanya ya,
0: lengah
2: sedikit itu anak-anak sudah HP-nya sudah miring ke miring gini, Mbak. Jadi untuk apa namanya, per 1 April kemarin ya,
1: jadi
2: itu memang ada pelarangan untuk penggunaan ini ya, saya bacakan,
1: istilahnya
2: ya.
1: Pembatasan
2: pengendalian penggunaan gadget di sekolah. Jadi aturannya itu diperbolehkan untuk yang pertama akses materi pembelajaran, yang kedua untuk kegiatan kuis online seperti kuisis kahut, jadi kayak instrum apa Mbak, assessment ya, untuk kegiatan assessment itu boleh, kemudian tugas digital boleh, kemudian pembuatan pembelajaran dengan multimedia juga boleh. Nah, hal ini berkaitan dengan ini ya, larangan saat KPM itu dilarang bermain game. Kemudian untuk akses hiburan, mungkin main medsos, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian foto, video, video tanpa izin, dan cyberbullying dan hoax. Jadi harapannya cabang dinas atau dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur ya ini ya, yang menetapkan itu anak-anak di sekolah itu
1: fokus belajar.
2: Ya, fokus belajar, terus kemudian ada interaksi langsung. Ada interaksi langsung, kemudian ada aktivitas fisik dan adanya komunikasi yang sehat di ini ya. Jadi kalau pegang HP kan oke lah kita duduk berdua ya, berdampingan, tapi sebenarnya kita tidak berdua.
1: Karena gini Mbak Nina, ada yang sempat tahu kemarin saya mendapati ada anak saya itu yang ketika pembelajaran live TikTok. Yang tahu kan TU ya, artinya kita nggak tahu yang di kelas. Anak-anak nge-live TikTok, jadi gurunya direkam, teman-teman direkam juga gitu loh. Ini kan juga bahaya, langsung ditegur gitu loh. Tahu. Ada sampai di titik itu gitu loh, Pak.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Saking kreatifnya anak-anak kan.
0: Iya, kreatif gitu. Kreatif.
2: Ada yang ini juga kan apa namanya, video call yang 24 jam itu loh, Mbak.
0: Sleep call.
2: Iya, sleep call. Ketika dia punya pasangan, kemudian pasangannya terlalu
0: posesif.
2: Posesif. Jadi dia harus
0: sampai sleep call gitu.
2: Kalau di yang pernah saya temui, dan kebetulan saya balik kelasnya waktu itu.
0: Oke.
2: Jadi secara fisik dia itu memang tidak seperti yang saya temukan di awal, awal-awal semester. Jadi berjalannya waktu kok kamu saya panggil kamu semakin ini gitu. Ternyata saya cari informasi dari teman-temannya, dia kurang istirahat di rumah pun seperti itu, 24 jam stay dipantau. Ya online dengan pasangannya itu.
0: Oke. Artinya berarti penggunaan AI anak-anak sudah benar-benar masif gitu ya.
1: Mengalahkan gurunya.
0: Nah, sekarang saya pengen potret di kemahasiswaan seperti apa di perguruan tinggi.
3: Iya.
0: Mbak Nuril.
3: Tidak jauh berbeda sebenarnya ya.
0: Lebih masif lagi kah?
3: Ya, kalau untuk dosen juga sebagian besar sudah pakai, terutama untuk menunjang tridharma perguruan tinggi ya. Baik apa namanya, terutama untuk tugas-tugas administrasi, terus kemudian juga menulis juga. Nah, yang mungkin yang masih agak banyak kekhawatiran itu menyengaja dipakai di ruang kelas. Nah, itu masih ada kekhawatiran.
0: Menyengaja dipakai di ruang kelas, maksudnya gimana?
3: AI dipakai di ruang kelas itu misalnya kalau saya memang saya pakai jadi saya sengaja teman-teman mahasiswa itu saya ajak untuk menggunakan AI di dalam kelas terus kita verifikasi sama-sama gitu.
0: Okay.
3: Nah, ada yang masih khawatir masih khawatir menggunakan ya kita semua sama-sama tahu kalau mahasiswa itu lebih dulu mengenal AI daripada dosennya gitu ya.
0: Yes.
3: Lebih canggih ya karena mereka gengsi kan ya. Cuman secara formal mengizinkan pemakaian dalam kelas, nah itu mungkin yang ada yang sudah mengizinkan, sengaja mengizinkan, ada yang membatasi, ada juga yang melarang.
0: Tidak memperbolehkan.
3: Gitu. Ya, jadi kan sebenarnya kan kalau kita lihat surveinya ya, di konteks Indonesia itu kesiapan pendidik untuk menggunakan AI itu sekitar sudah di atas 80% gitu. Jadi
0: bagus,
3: mereka
0: ya?
3: Itu sudah siap dan merasa AI itu cukup mudah digunakan ya. Tapi masih ada sekitar 38% itu yang masih khawatir ya. Soal tadi itu termasuk kalau digunakan dalam kelas nanti jangan-jangan mahasiswa atau peserta didik itu jadi over reliance gitu kan, lebih tergantung, terus kemudian kehilangan nalar kritis, terus kemudian juga plagiarism, atau kita punya istilah baru sekarang tuh AI-giarism ya. Nah, itu jadi semakin masif gitu. Nah,
0: bukan plagiarism lagi tapi AI-giarism.
3: AI-giarism. Nah, itu yang dikhawatirkan, jangan-jangan kalau memang kita sengaja memberikan izin secara formal untuk dipakai dalam kelas, nanti jangan-jangan malah kebablasan gitu. Masih ada kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu. Ya, tapi secara garis besar ya sebagian besar sudah pakai AI, baik dalam tugas-tugas administratif, terus kemudian tugas menulis ya, terus juga di kelas juga ada yang sudah pakai. Cuman ini sayang sekali ya, ternyata dari sisi kebijakan dalam institusi pendidikan itu sendiri itu masih sedikit yang sudah pakai, sudah ada kebijakan formal ya untuk mengatur. Tadi kan kalau di sekolah, di SMA, SMA itu sudah ada kebijakan pengendalian ya lewat pembatasan penggunaan gawai. Nah, ini ada survei global ya di seluruh dunia. Ada yang melakukan survei terhadap 450 institusi pendidikan. Ternyata cuman 10% yang sudah punya kebijakan resmi untuk mengatur penggunaan AI di institusi pendidikan.
0: Itu selebihnya artinya
3: itu masih buram.
0: Masih buram, masih belum bisa menentukan sikap
3: masih
0: begitu.
3: Masih belum bisa menentukan. Ya, antara apakah
2: membolehkan
3: atau melarang atau membatasi sejauh mana. Nah, itu kalau masih buram.
0: Kalau yang 10% itu membolehkan semua atau ada yang melarang sama sekali? Benar-benar melarang.
3: Sepertinya mengatur ya.
0: Mengatur. Pengaturan pemakaian AI.
3: Ya,
0: artinya berarti dibolehkan tetapi dengan aturan-aturan 123
3: ya, gitu. Kebijakan bersyarat ya.
0: Oke. Nah, Bu Hanifah, Bu Ima, dan Mbak Nuril itu kan sudah melewati masa-masa sebelum ada AI. Dengan bertiga ini mengajar sebelum ada AI dulu yang benar-benar manual begitu. Google kan, pakai Google. Sumber-sumber kita cari mulai dari Google gitu. Terus kemudian ada AI. Tahun berapa sih ada mulai ChatGPT itu, tahun berapa sih Mbak? 2021. 2022 itu kan mulai ada ChatGPT itu. Adakah perbedaan output siswa dan mahasiswa sebelum dan sesudah, before and after itu?
3: Ada. Kalau mahasiswa jelas ada. Ini pengalaman
0: lebih
3: saya.
0: Lebih apa ini kalau sebelum dan sesudahnya itu? Lebih apa?
3: Nah, ini mahasiswa saya dulu kan sebelum ada AI itu agak susah bersuara gitu ya.
0: Berdiskusi. Susah bersuara?
3: Ya.
0: Susah berdiskusi, oke.
3: Nah, sekarang karena ada AI, jadi kalau ada yang presentasi, jadi mereka minta dibuatin pertanyaan sama jawabannya sekali. Nah, itu
0: masuk,
3: contohnya.
0: Masuk. Oke, tapi menurut Mbak Nuril, jadi artinya kan dengan mereka bisa menghasilkan, meskipun itu dari AI ya, dengan bantuan AI, Tapi akhirnya kemudian diskusi itu bisa jalan.
3: Bisa jalan. Paling tidak dari proses memahami pertanyaan dan memahami jawaban dari AI itu ya, ya mereka juga secara kognitif ada perkembangan ya, memahami konsep-konsep tertentu terkait dengan mata kuliah yang diajarkan.
0: Mbak Nuril melihat itu perkembangan positif?
3: Kalau dari sisi itu sedikit positifnya,
0: tapi
3: memang harus diimbangi dengan ini ya. Kalau saya justru kan AI itu juga punya banyak kelemahan ya, punya ya dia tuh gagap konteks, dia logis sekali tapi gagap konteks. Saya ada contoh kemarin itu kebetulan saya mengajar komunikasi bisnis Islam. Kebetulan topik yang saya sampaikan itu manajemen krisis ya. Terus saya kasih mereka kasus. Ada warung bakso, angkat saja warung bakso kelas namanya ES26 gitu. ES kan saya ngajarnya ekonomi syariah ya, ES26. Nah itu kena serangan hoax daging tikus, bakso daging tikus. Nah gimana manajemen krisisnya? Coba saya tugasi, beda-beda, ada yang saya suruh bikin press release, ada yang suruh saya suruh bikin konten Instagram, TikTok, terus kemudian selebaran yang ditempel gitu. Nah itu silahkan pakai AI apapun yang kalian sukai, tapi yang penting harus memenuhi 4 prinsip. Komunikasi krisis itu kan harus satu cepat tanggap ya, kedua transparan dan akurat, ketiga empatik, terus yang keempat tuh konsisten atau semuanya harus satu suara, semua elemen yang punya warung bakso itu. Nah itu terus akhirnya macam-macam akhirnya, ada yang pakai ChatGPT, ada yang Gemini, ada yang black box dan macam-macam. Nah kasus yang muncul itu ternyata ada yang menyarankan itu keluarkan sertifikasi BPOM hasil uji lab. Nah itu kan jadi gini, AI itu ketika
0: warung bakso,
3: iya kan warung bakso UMKM kecil
0: warung
3: gitu kan
0: bakso.
3: Ya ketika kita masukkan itu ya kata kunci komunikasi krisis, dia memanggil pola komunikasi krisis korporasi. Iya, jadi data lain logisnya logis tapi kan nggak konteks gitu, nggak realistis gitu kan,
2: nggak berbasis lokal.
3: Ya nggak cepat tanggap kan, uji lab itu makan berapa hari?
0: Lama, berapa hari, betul.
3: Terus daging sapi, masa harus ada ini apa sertifikasi halal ya kan? Nah itu jadi saya ajak mereka, kalau kalian pakai AI tidak melakukan kontekstualisasi. Jadi setiap output itu harus diverifikasi.
0: Gitu. Jadi pada dasarnya AI itu dia sangat logis tapi gagap konteks, gitu. Ya logis tapi nggak sesuai dengan konteks persoalannya. Betul. Baik, jadi sangat ada perubahan. Perubahannya sangat nyata begitu ya. Bahasa AI itu sangat nyata.
3: Perubahannya itu kalau kita bisa betul-betul memanfaatkan AI untuk menumbuhkan nalar kritis mereka. Jadi jangan terima mentah-mentah gitu. Supirnya tetap manusia.
0: Kita, oke. Nah, kalau dari kalangan siswa sebenarnya apa perbedaan before dan after ada AI itu?
2: Hampir sama sih apa yang dilakukan Mbak Faya ketika mengajar mahasiswa, saya juga di kelas seperti itu. Yang perlu saya tambahkan adalah memang saat ini kita tidak bisa menafikan ya. Asalkan kita punya persyaratan, asalkan kita punya aturan yang kita sepakati bersama di kelas. Contohnya boleh ketika diskusi, kalian silakan kalau saya di kelas itu misalnya katakanlah yang diskusi itu kelompok A gitu ya, kan ada kelompok B, C, D, E yang lain. Ketika kelompok A presentasi, maka kelompok B, C, D itu harus bertanya. Harus bertanya, kemudian tidak hanya cukup dengan pertanyaan. Kelompok yang B, C, D, E tadi sudah menyiapkan pertanyaan, selain anak yang bertanya tadi, harus ada anak lain yang bisa memberikan argumennya. Argumen atas jawaban yang diberikan oleh presentator gitu. Nah, yang perlu menjadi aturan dan syarat ketika di kelas seperti itu supaya anak-anak tetap critical thinking-nya itu berjalan adalah manajemen prompting-nya gitu. Jadi di awal sudah saya ajari, jadi jangan sekedar kamu bertanya atau menanyakan di chatbot itu dengan singkat, karena apa yang dikatakan Mbak Fa itu betul, itu tidak berbasis lokal gitu kalau saya bahasa saya gitu. Jadi ketika prompting kamu harus mempersonalisasi diri kamu siapa. Gitu. Saya seorang siswa kelas 11 misalnya ya, 11 Tata Busana di SMK Negeri 2 Jombang, sedang belajar pendidikan agama Islam begitu-begitu.
0: Iya, iya.
2: Jadi agar apa gitu ya, agar apa yang kamu butuhkan itu kamu dapatkan jawabannya sesuai dengan realitanya gitu.
0: Jadi berarti rata-rata mereka juga masih pakai AI itu dengan gaya searching seperti di Google.
2: Iya,
0: kebanyakan begitu.
1: Hanya bertanya aja
2: gitu. Hanya bertanya gitu.
0: Hanya tanya.
2: Misalnya ada kan mereka itu ada ya bagian notulen gitu. Notulen akan ini pertanyaannya si A ya, kelompok B misalnya. Dia akan menulis bla bla bla gitu ya. Misalnya apa yang dimaksud dengan kuliatul khamsah gitu. Nah, dia akan mengcopy paste di chatbotnya seperti itu gitu. Tapi kalau enggak dikontekskan gitu ya.
0: Iya.
2: Pentingnya untuk
0: memahami prompt ya.
2: Iya, jadi tetap
0: belajar prompting
2: kritis, gitu.
1: Gih, kalau
0: baik
1: di saya kan, kita sadari bahwa output tiap tahun itu kan beda Mbak.
0: Iya.
1: Yang masuk ke sekolah itu beda.
0: Jadi inputnya.
1: Kalau pertanyaannya sebelum itu, kalau saya nggak bisa jawab karena akan sangat berbeda. Output yang masuk ke input yang masuk ke sekolah itu kan beda-beda. Apalagi kemarin ada zonasi dan macam-macam.
0: Akhirnya.
1: Ngaruh banget. Iya. Terus kemudian, ya tiap kelas itu kan juga beda-beda.
0: Nah, beda-beda terus, anaknya beda-beda maksudnya.
1: Nggih,
0: terus
1: ada yang aktif, ada yang enggak. Itu kan punya karakter masing-masing.
0: Iya, betul.
1: Terus materi juga yang disampaikan guru itu kan juga punya target beda-beda. Nah, misalkan saya pernah diskusi itu pro kontra gitu. Terus kemudian ya memang tidak bisa disamakan dengan tingkatan mahasiswa yang sudah sampai tingkat analisis gitu loh. Menganalisis ini ChatGPT atau ini sudah valid atau enggak. Saya memang kalau saya tidak sampai pada titik itu kalau untuk diskusi. Yang penting anak-anak belajar ngomong dan berani ngomong bisa jawab.
0: Oh, jenengan bahasa Indonesia kan ya? Apa?
1: PAI.
0: Apa? Oh, PAI ya. Oh iya, PAI. Sorry. Ustazah. Pendidikan agama Islam. Oke,
1: jadi penting pro kontra terserah nak. Boleh bawa HP Bu, boleh. Akhirnya yang terjadi yo aktif memang di depan saling jawab pertanyaan jawab, tapi kan jadi diskusinya itu ChatGPT lawan ChatGPT. Tapi kalau saya enggak apa-apa. Di level itu yang penting mereka berani ngomong dan apa ya, ya sebetulnya ada jawaban mereka di depan gitu loh.
0: Itu kalau konteksnya adalah berlatih berbicara dan berlatih
1: untuk diskusi.
0: Tapi nalar kritis masih perlu dibangun lagi.
1: Iya, artinya kan guru tetap tadi menjadi pilotnya gitu.
0: Pilot,
1: okay. Artinya penggunaan AI itu kan tergantung mau memang bagaimana. Apakah mau di tingkatan kita membangun mereka untuk bisa menganalisis sampai tadi AI plagiarisme tidak terjadi dan macam-macam, atau sekedar itu bahan untuk yang penting anak-anak bisa ngomong, melatih itu kan lagi-lagi itu pengaruh Mbak. Atau pernah saya juga karena kita pernah latihan pakai Suno itu kan, saya pakai ayo nak bikin lagu, itu ternyata anak-anak ada juga yang nggak mau pakai Suno.
0: Kenapa alasannya?
1: Saya pengen pakai solawat ini aja Bu, pakai lagu ini aja Bu, nggak pakai lagu Suno.
0: Oh,
1: nggak tahu. Itu kan terserah dengan tema keberanian, tema mencari ilmu misalkan, bikin satu lagu pakai Suno terserah sampean, gitu. Terus dinyanyikan di depan. Gitu. Lebih mudah Bu nanti kalau lagunya Suno sulit. Terus kalau dinyanyikan ke depan nggak bisa kompak dan macam-macam. Akhirnya mereka pakai lagu yang familiar dengan mereka.
2: Artinya liriknya diganti.
1: Ya betul. Anak-anak pun ternyata begini, sudah bisa memilih juga sebenarnya. Nah ini mungkin yang kemudian ketika kita di kelas pakai EE apapun tetap memahamkan anak terkait dengan penggunaannya.
0: Gitu. Bu Hanifah sama Bu Ima ini karena dengan menjadi pioner untuk literasi digital, maka sudah tidak diragukan lagi kebijakan panjenengan terhadap anak-anak. kepada siswa-siswi itu untuk membolehkan AI tetapi dengan syarat-syarat tertentu, dengan aturan-aturan tertentu gitu kan. Tetapi kan masih ada beberapa di antara pertanyaan saya, masih adakah beberapa tenaga pendidik yang benar-benar tidak memperbolehkan penggunaan AI?
2: Masih.
0: Ada. Masih.
2: Masih ada. Ada.
0: Alasannya?
2: Apa ya? Kalau di sekolah saya itu kan AI itu memang pilihan ya, mau dipakai apa enggak. Kalau yang generasi milenial seperti kami itu kan kadang efisiensi, kemudian
0: ya, masuk.
2: Contohnya ketika kita membuat administrasi pembelajaran ya, membuat RP apa modul aja, atau misalnya membuat asesmen gitu, atau bahan ujian aja, kita kalau pakai ChatGPT itu dalam hitungan detik sudah
0: jadi
2: gitu ya. Cepet. Nah, ada yang tenaga pendidik yang masih saklek dengan pendiriannya, bahwa
0: nggak mau
2: itu kan nanti istilahnya nggak sesuai dengan apa yang saya ajarkan di kelas.
0: Baik, apa strategi dari Panjenengan berdua agar anak-anak itu tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan sama AI? Contoh, kalau dalam ujian gitu kan, biasanya kan ujian ada ujian-ujian tugas bikin makalah, tugas esai gitu kan. Itu akan sangat mungkin sekali mereka bisa dapetin semuanya itu dari AI. Apa strateginya?
1: Kalau tugas bikin makalah atau bikin resume gitu, boleh pakai apapun tapi sertakan
0: sumbernya,
1: referensinya gitu. Jadi minimal walaupun mereka agak ngarang-ngarang di ChatGPT, mereka kan tetap akan mikir sumbernya. Kalau saya begitu, walaupun kadang pernah lucunya itu kan pernah ngajar bab kitab-kitab, ada Al-Quran, Injil, bikin artinya saya pengen anak menemukan ini loh sejarah kitab-kitab, keautentikannya nyata atau enggak gitu ya, dari mulai Al-Quran, Injil, Taurat, perubahan bahasa dan macam-macam. Nah, ada yang sepenuhnya nyari ini sebelum era AI, nyari di Google tentang kitab Injil, ternyata yang dikumpulkan tugas Injil versi Kristen. Tidak tentang sejarah dalam sudut pandang Islam melihat Injil ndak, tapi Injil dalam keimanan Kristen. Gak didelok itu anak, ndak pun sebenarnya mengumpulkan tugas gitu.
0: Kan beda konteks guys.
1: Lo iya, real itu pernah Mbak Ninda. Oke, artinya tetap guru ya punya kendali penuh di kelas gitu, menentukan itu.
0: Oke. Dosen, apakah masih ada yang tidak memperbolehkan sama sekali, Mbak Faya?
3: Saya rasa bukan tidak memperbolehkan sama sekali ya. Selektif mungkin pemakaian.
0: Lebih selektif.
3: Mungkin ada yang prefer pakai AI tertentu, seperti kalau untuk menulis itu biasanya kan ada konsensus, ada Skype gitu, terus kemudian si Space, terus Color GPT dan macam-macam itu. Mungkin yang kayak itu masih bisa gitu, sebagian besar mungkin boleh gitu. Nah, yang agak ada yang perbedaan pendapat itu mungkin pemakaian di kelas ya. Pemakaian di kelas ya, khawatir tadi itu, khawatir apa namanya, over ketergantungan gitu. Terus kemudian juga khawatir kalau pakai AI itu nanti kita nggak bisa mendeteksi AI giarism itu. Soalnya kan sekarang memang sudah banyak ya AI detektor ya, tapi masih menurut penelitian itu akurasinya masih 55%. Dan memang banyak buktinya kasus karya original malah dilabeli
0: AI,
3: hasil AI ya, itu apa namanya false positif itu ya, false positif, false negatif itu kadang juga ada masih. Jadi nggak bisa sepenuhnya mengandalkan AI detektor. Terus juga AI detektor juga kan kalau mau digunakan secara masif kan berbayar juga ya, terbatas ya. Jadi mungkin masih ada keraguan-keraguan yang semacam itu ya, khawatir nggak bisa mengendalikan AI garisem. Terus ya tapi kayaknya nggak banyak sih. Sebagian besar sudah mengadopsi AI dalam pembelajaran juga.
0: Di tahun-tahun kemarin itu beberapa dosen saya itu juga tidak memperbolehkan AI sama sekali. Jangan memakai ChatGPT gitu, pakai pikiranmu sendiri gitu. Ini sharing ya. Tapi di tahun ini hampir semuanya sudah pakailah AI dengan bijak. Kayaknya memang udah mulai ada perkembangan begitu. Udah artinya AI sudah mulai banyak diterima oleh diterima oleh banyak kalangan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu seperti itu.
1: Sudah tidak antipati.
0: Udah enggak antipati.
1: Karena saya sendiri sangat terbantu sekali, misalkan bikin soal ujian. Dulu saya hanya mengumpulkan soal aja, karena kan kelengkapan soal kan harus bikin kisi-kisi, kartu soal, analisis, macam-macam lah. Dengan adanya AI kan tinggal masukkan CP-nya,
0: betul banget sih.
1: Buatkan soal beserta kisi-kisi, kartu soal, kan sudah keluar. Tinggal kemudian dipetani mana yang dipakai, mana yang enggak. Kan,
0: gitu. Tidak ditelan mentah-mentah begitu ya.
1: Karena kan sistemnya kan brainstorming ya di kita nggak tanya jawab kan kalau di AI sebenarnya artinya jawaban awal terus kita evaluasi ternyata ada yang salah tolong betulkan atau kalau saya buatkan poster misalkan saya nggak suka yang apa ya apa hilangkan elemen ini atau tambahkan ini itu bisa cuma kan memang terbatas hanya beberapa pertanyaan karena gratisan kan
0: iya mahal yang pro
1: ada yang gratis tidak apa-apa
0: yang pronya mahal ya mbak ya berapa ya ratusan ribu kayaknya udah oke lah nah artinya berarti saran dari panjenengan bertiga sebagai pegiat literasi digital, keberadaan AI itu harusnya diterima atau ditolak?
2: Diterima dengan syarat.
0: Diterima dengan syarat.
2: Dengan, iya, penggunaannya dengan bijak.
3: Ya, diterima dengan syarat.
0: Jadi diterima dengan syarat, karena mungkin nggak ditolak, mungkin nggak kita menolak.
1: Nggak mungkin, Mbak. Nggak
0: mungkin
1: karena
0: ya.
1: Istilahnya ya sunatullah lah itu, bagian dari perkembangan zaman. Artinya kalau dulu ada telepon manual, telepon rumah, kemudian ada warnet, apa wartel dulu ya,
0: telepon,

0: suatu produk yang memang di zamannya harus ada.
1: Baik. Nah, sekarang ketika ya mau tidak mau memang harus diterima ya. Itu sebuah keniscayaan gitu.
2: Kalau saya begitu, Mbak.
1: Mau tidak mau harus diterima.
3: Ya paling tidak kita bertiga ya.
2: Artinya kan kita enggak bisa kemudian menyalahkan orang yang enggak mau menerima, Mbak.
1: Tapi rupanya sekeras-kerasnya kita menolak, enggak bakal pada akhirnya nanti akan menerima juga gitu. Rupanya ya, kayaknya. Ya.
0: Berarti lemah hatinya.
1: Lemah hatinya. Karena ini bukan sesuatu yang apa ya?
2: Negatif kan enggak.
1: Negatif kan enggak, bukan sesuatu yang
0: negatif tidak.
1: Nggih.
0: Tidak selalu negatif.
1: Oke. Nah, lalu kemudian kira-kira aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan AI itu? Sebagaimana penjelasan sampaikan bahwa kita memang sudah selayaknya menggunakan AI tapi harus ada aturan. Apa aspek-aspek yang perlu diperhatikan, Mbak Faya?
3: Ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi, saya sudah pakai juga dalam kelas ya. Strateginya adalah dengan menjadikan AI itu sebagai contoh kasus. Jadi biasanya teman-teman saya kasih kasus apa gitu, silahkan cari jawabannya di AI. Terus kemudian mari kita verifikasi bareng-bareng. Itu kalau dalam kelas ya.
1: Okay.
3: Terus kemudian juga perubahan model assessment ya. Kalau ujian itu saya sengaja memang silahkan pakai AI, sebutkan AI-nya apa, terus kemudian jelaskan bagaimana cara Anda memverifikasi itu gitu. Nah, hasil verifikasinya bagaimana?
1: Bagaimana cara Anda memverifikasi itu?
3: Memverifikasi hasil AI itu biasanya saya ajarkan juga.
1: Oke.
3: Jadi selain dengan contoh kasus di kelas tadi ya, kalau kamu mau tahu jawabannya itu benar atau enggak, caranya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, itu saya terapkan dalam ujian. Kan sudah diajarin kan cara verifikasinya. Jadi silahkan pakai AI, tapi sebutkan AI-nya apa, terus kasih tahu bagaimana cara Anda verifikasinya, hasil verifikasinya bagaimana. Nah, biasanya soal ujian itu saya buat seperti itu. Jadi semakin panjang tapi gak apa-apa, wong dibawa pulang.
1: Gak banyak AI, tapi tetap gak bisa. Nggak bisa langsung mentah-mentah dari AI tetap nggak bisa gitu ya. Ini berarti kan gurunya cerdas, dosennya cerdas. Cari celah gitu, nyari celah gitu. Biar mereka apa ya, ya bersinggungan dengan AI itu tetapi tidak mentah-mentah menggunakan itu.
3: Ya, misi gitu saya ya? Dua, Mbak, sebenarnya. Yang pertama mereka harus paham kelemahan AI, bisa halusinasi, bisa gagap konteks ya. Terus bisa bikin hoax juga. Kayak misalnya referensi bodong gitu ya. Nah, itu
1: referensi bodong.
3: Mereka paham kelemahan AI. Yang kedua, verifikasi itu wajib. Itu ya.
1: Baik. Jadi itu kelemahan itu tadi, kelemahan AI apa saja, Mbak? Halusinasi,
3: gagap konteks. Terus
1: bodong. Sumber
3: lagi,
1: bodong.
3: Iya, itu masuk di halusinasi. Bias data ya.
1: Bias data itu kan seperti apa?
3: Bias data itu seperti kalau misalnya dia dilatih pakai data yang contohnya kalau misalnya dia dikasih data kucing itu semuanya yang dimasukkan warna putih. Maka kalau dia diminta kasih gambar kucing yang keluar warna putih gitu, padahal sebenarnya ada banyak warna yang lain.
1: Jadi based on data yang dimasukkan.
3: Betul,
1: gitu.
3: Ya. Jadi dia bisa diskriminasi.
1: Wah, bahaya kalau ini.
3: Yang bahaya kalau misalnya kayak untuk seleksi beasiswa misalnya dia dilatih dengan data yang harus anak-anak yang nilainya segini, harus anak-anak dari lokasi yang kayak gini. Nah, itu kan bisa mendiskriminasi yang lain kan. Nah, itu bias data semacam itu tuh yang harus disadari juga sama anak-anak didik kita.
1: Baiklah. Nah, apalagi nih yang perlu diperhatikan selain yang disampaikan Mbak Faya?
0: Tujuan yang jelas
1: maksudnya
0: ya, jadi ketika menggunakan AI di kelas atau di pembelajaran itu kita harus tahu apa tujuan yang akan kita capai untuk menggunakan AI. Karena kalau enggak, anak-anak kan istilahnya itu tadi bias, kemudian ini maksudnya apa sih menggunakan AI. Jadi yang aspek yang perlu kita pikirkan adalah tujuan kita dalam menggunakan AI di pembelajaran itu apa. Itu kita pahamkan betul kepada anak-anak. Bisa contoh ya, menggunakan Suno, kalau Bu Hanifah tadi Suno dalam materi

0: jaga
1: tentang keberanian. Ya,
0: tentang keberanian misalnya. Nah, anak-anak kita ya, menjelaskan tujuan pembelajarannya seperti ini ya, anak. Dan nanti ada tugas proyeknya adalah membuat lagu tentang keberanian gitu ya, tentang keberanian yang nanti akan kalian praktekkan di depan kelas menggunakan ChatGPT bernama Suno.
2: Gitu. Okay.
0: Jadi itu aspek yang pertama, jadi tujuannya itu harus jelas. Jangan sampai anak-anak nggak tahu tujuannya menggunakan AI itu apa. Kemudian yang kedua adalah tentang apa ya, aspek yang harus diperhatikan itu critical thinkingnya gitu. Jadi ini penting karena kalau ditelan mentah-mentah tadi ya bahaya juga gitu. Padahal kalau di apa, dengan keterampilan critical thinking ini membangun budaya untuk istilahnya apa ya, anak-anak mateng dalam berpikir. Kemudian yang ketiga adalah prompting, itu penting, aspek yang harus
2: baik.
0: Ya, jadi prompting itu sih kalau
2: oke. Baik, terima kasih sekali. Bu Hanifah ada tambahan?
1: Ya, kalau saya sendiri anu Mbak, jadi yang disampaikan Mbak Nuril, Bu Halimah tadi itu sebenarnya adalah pemahaman dasar yang harus dipahami oleh para pendidik. Nah, itu tidak akan terjadi kalau pendidiknya enggak paham. Ya, pendidiknya sekedar menggunakan AI dan ngeloskan aja gitu. Karena saya pernah pakai akun yang beda, misalkan dengan pertanyaan yang sama, pakai akun Google yang biasa saya pakai dengan akun yang enggak pernah saya pakai ya GPT, itu hasilnya beda. Walaupun
2: begitu,
1: pertanyaannya sama. Dengan sering kita pakai itu kan, kita sering pakai pertanyaan macam-macam, dia akan semakin ngerti karakter kita itu gimana sih, gaya bahasa yang kita ingin gimana sih. Iya, kan dia kan
2: itu yang disebutkan data sama Mbak Faya, input data itu tadi.
1: Iya, betul. Jadi nanti semakin sering kita pakai dan kita sering komplain, brainstorming dengan dia, saya enggak suka gaya begini, saya suka gini, dia akan semakin ngerti diri saya, Hanifah itu yang gimana sih, yang pengennya gimana. Itu lama-kelamaan akan, ketika kita brainstorming dan keluar hasilnya, itu akan lebih bagus dibandingkan dengan yang sekedar enggak pernah brainstorming dengan kita. Itu yang perlu dipahami sebenarnya. Karena data yang kita masukkan ya jadi mata-mata kita dia itu.
3: Berarti AI yang orang yang rajin melatih AI, AI-nya semakin pintar ya.
2: Bukan orangnya yang pintar. Tapi orang juga pintar sih kalau mau memanfaatkan itu kan.
3: Iya.
2: Saya juga ngerasa lebih pintar. Tapi serius loh, saya juga lebih terbantu, sangat terbantu ketika mau apa-apa gitu. Coba saya masih bingung kan, mau misalnya mau ngisi apa pelatihan misalnya atau ngisi kelas atau apa gitu kan. Besok dikasih apa ya? Aku mau ngasih materi ini nih, terus kemudian tujuannya ini, terus kemudian
0: ya, akhirnya ya kita.
2: Iya. Akhirnya keterampilan saya juga ikut berkembang sih gitu, terasa betul-betul banget. Kayak gitu.
1: Tapi tadi harus memang diajak tanya, apa enggak sekedar tanya dan dijawab langsung
2: betul,
1: kita
2: betul,
1: pakai,
2: betul.
1: Tapi diskusi dengan dia.
0: Brainstorming
1: itu kuncinya. Enggak
2: gitu, aku maunya kayak gini gitu.
0: Nah, betul.
2: Oh, kalau kamu maunya begitu berarti gini.
1: Gitu,
2: kok gitu sih? Cuek banget aku ini.
1: Tapi kan apapun yang kita keluhkan kan dijawab dengan baik. Oke, gitu kan.
0: Positive vibes gitu ya.
1: Iya, ya betul.
3: Positive vibes. People pleaser.
0: Enggak pernah menolak.
2: Nggih. Baik, Mbak Faya, Bu Hanifah dan Bu Ima, terima kasih sekali untuk hari ini sudah hadir di studio Radio Sore Jomo FM. Kita sudah ngobrolin tentang navigasi cerdas pendidik di era AI sekarang ini. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan dan juga mengingatkan kita betapa keberadaan AI itu juga sangat membantu kita. Selain itu, di sisi lain, ini kalau misalnya kita tidak menggunakan dengan bijak pun juga akan menghancurkan kita gitu. Terakhir ada closing statement dimulai dari Bu Ima, silakan.
0: Karena saya sebagai seorang guru ya Pak ya, jadi AI itu bisa membantu kita dalam kegiatan pembelajaran di kelas, akan tetapi AI tidak bisa menggantikan peran kita sebagai manusia. Oleh karena itu pendidikan itu bukan hanya tentang pinter dan cerdas, tapi juga tentang nilai dan rasa.
2: Baik, oke. Bu Hanifah silakan.
1: Idem ya Mbak.
2: Bapak ya, closing statement.
1: Sama ya.
3: Ini sekalian memperingati Hardiknas ya.
2: Yap. Baik.
3: Ya, kita harus mengatakan pada anak-anak didik kita, menggunakan AI boleh, tapi anggap mereka anggap AI itu sebagai asisten yang Cooper gitu ya.
2: Asisten yang Cooper.
3: Yang cerdas sekali tapi Cooper. Okay. Kurang gaul gitu. Jadi kita harus rajin-rajin mengajak dia untuk lebih gaul gitu ya. Kasih dia banyak konteks, jadi nanti dia akan semakin cerdas seperti kata Bu Hanifah tadi. Okay. Dengan begitu kitanya juga akan semakin cerdas.
2: Ini menarik. Saya tulisnya asisten yang Cooper.
3: Cerdas tapi Cooper.
2: Asisten yang cerdas tapi Cooper. Baik, Mbak Faya terima kasih, Bu Hanifah terima kasih, Bu Ima juga terima kasih untuk hari ini sudah hadir di studio. Sehat selalu juga untuk panjenengan bertiga. Salam untuk kawan-kawan Mavindo. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bulan depan kita ketemu lagi di awal bulan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mitra dari Suara Jombang FM, radio podcast navigasi cerdas pendidik di era AI. Sudah Anda simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Saya Dina Mohd pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan, parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratis.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor terkait rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace atau BOP. Faktanya, klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor mengenai rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace adalah hoax. Dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, tidak ada informasi dari media kredibel atau pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Para pakar hukum internasional memperingatkan adanya potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan di Asia Tenggara.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar tangkapan layar yang diunggah di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebut uang zakat tidak apa-apa digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, telah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan tangkapan layar artikel yang beredar. Hasilnya tidak ditemukan artikel yang membenarkan klaim. Justru, artikel tersebut identik dengan pemberitaan dari CNBCIndonesia.com yang berjudul begini, Ma'ruf Amin ungkap ekonomi syariah ciptakan keadilan yang tayang pada 24 Februari 2026. Hal itu diketahui dari nama penulis dan foto yang sama. Pada berita tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan Ma'ruf Amin yang memperbolehkan uang zakat digunakan untuk program MBG. Artikel tersebut membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah sebagai ruh aktivitas ekonomi manusia. Ma'ruf menyebut bahwa ekonomi syariah adalah seperti sebuah pesantren yang memiliki tiga elemen utama, yakni ada santri, sistem nilai, dan kiai sebagai penjaga arah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: lawase saning Bathara. Sajroning wana ana wanita kang sulistya ing warna. Sapa kekasihmu wong ayu lan ngendi papan gunungmu?
1: Kula pun Setyawati Pangeran saking Padepokan yogane sang budayawan.
0: Setyawati milio salah siji. Seliramu pilih tak rabi apa tak pundut garwa.
1: Loh, panjenengan menika sinten Pangeran?
0: Kawruhanana Setyawati. Aku Prabu Angkling Darma saka ing Praja

0: can't believe that.
1: You wanna guess the color

0: Fitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun

0: 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Tahukah Anda, penggelapan uang tak hanya terjadi di pemerintahan? Seorang pastor di Kanada, Romo Amersaka, ditangkap atas tuduhan mencuri dan menggelapkan uang jemaat sekitar $400.000 Amerika Serikat atau setara 5,2 miliar rupiah. Bukannya digunakan untuk menolong pengungsi dari daerah konflik, sang pastor menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Sayangnya bukannya keberuntungan yang diperoleh, Amersaka harus menerima nasib lantaran kalah berjudi.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
3: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu bina'in wabalun ala sahibihi yaumal qiyamati illa masjidan. Kullu bina'in utawi saben-saben bangunan iku wabalun dadi belahi ala sahibihi ing atase wong sing duwe bangunan. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Illa masjidan kejaba masjid. Rawahu Al-Baihaqi. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu binain, semua bangunan. Bangunan napa mawon sing ana ndek muka bumi niki, besok dina kiamat niku dadi belahan kanggo wong sing miliki bangunan niku wae. Kejaba masjid. Niki nek bunyi tek asline no dina kiamat. Nah, ngoten Bapak Ibu nggih. Di tempat napa mawon niku nek digunakno kanggo kaapian, besok bakale yo nggawa kaapian. Tapi nek digawe nglakoni kemaksiatan yo bakale membawa durung wis wis selpa-selpi lah niki mangke suwe-suwe masjidnya berubah fungsi niki mangke. Ngoten nggih. Dadi nek wis masjidé berubah fungsi niki bahaya niki. Wong la masjidun niku usisa alat takwa. Masjid niku dibangun niku tujuane gawe takwa. Ngoten. Pun nggih, dadi kula wangsuli malih dadi kabeh bangunan niku besok wabalun dadi belahi bagi pemiliknya kecuali masjid. Ngoten. Nak masjid ora dadi belahi mergo napa? Masjid niki dadi bangunan sing apik mergo isine apik, isine ibadah. Sehingga tempat apapun yang secara fungsi itu sama dengan masjid diganglakoni kaapian, besok-besok ora dadi belahi kanggo pemilike. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kullu dhambin asallahu ayyaghfirahu. Kullu dhambin utawi saben-saben dosa asa iku muga-muga utawa menawa-menawa Allahu sapa Allah ayyaghfira. Iku nyepura sapa Allahu ing kullu dhambin illa man kejaba wong mata kang mati sapa man musyrikan khale syirik. Au qatala utawa mati sapa man, au qatala utawa mati sapa man mukminan khale mukmin muta'ammidan khale wong kang sengaja. Rawahu Al-Hakim an Muawiyah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dhambin asallahu ayyaghfira. Saben-saben dosa niku disepura kalih Gusti Allah. Kemungkinan besar itu disepura kalih Gusti Allah. Kejaba. Nah, iki wonten pengecualian. Berarti dosa itu sudah tidak diampuni illa man mata musyrikan. Kejaba wong sing matine dalam keadaan syirik. Ngoten. Dadi niki sing perlu dipahami teng mriki Bapak Ibu, bahwa dosa itu diampuni kecuali dosa syirik. Sirik teng ngriki niku nek pun mati. Wonten. Dadi nek ijek urip, tiyang niki ijek urip tapi berbuat sirik, mari ngono terus tobat, niku masih bisa diampuni. Sing gak diampuni niku nek wis mati tetep dalam keadaan sirik. Lah itu pun tanpa ampun niku. Mergo sirik niku cara klasifikasi dosa gede niku sing paling dhuwur dhewe Bapak Ibu. Nggih, wis banget nemene wong sirik niku. Mergo sirik niku menduakan Allah, menyekutukan Allah, sering kula aturaken. Dadi menduakan niku ngeten lho Bapak Ibu. Wong ki yo percaya nang Gusti Allah nggih percaya. Yo iman. Yo nglakoni perintah-perintah Allah yo nglakoni, yo salate yo dilakoni. Posone yo dilakoni. Tapi di sisi lain dekne yo percaya adanya kekuatan-kekuatan tertentu selain Allah. Misale percaya karo akeh, percaya karo punden-punden ana wit sing disakralno. Wah, iki nek gak ndeleh apa-apa ndek kene nggarai cilaka, nggarai sengsara. Lah ngeten iki lak berarti loro sih. Siji iman nang Gusti Allah, nomor loro iman karo niki wau kekuatan tertentu niki wau. Dan niku jenenge menduakan. Nggih. Ora oleh. Yo Gusti Allah tok. Iman nggih nang Gusti Allah, no ora oleh iman nang gone akeh ora oleh. Percaya nang akeh iku ora oleh. Wonten. Wis jenenge menduakan Allah, yo nemen kebacute niku. Nggih. Wong awake dhewe niku awake dhewe menungsa. Niku nek diduakan ya muring-muring kok nggih. Menungsa-menungsa diduakan. Ya rono, ya rene, ngono iki ya muring-muring kene. Ya nek siji-siji tok aja menduakan. Nggih, menungsae diduakan. Niku elek. Wonten. Allah niku mboten seneng diduakan seperti itu. Ya percaya nang Allah, ya percaya kekuatan tertentu niku sirik jenenge. Lah niku nek tobat, nek tobat. Nggih, asal ijek urip lho nggih. Ijek urip terus to tobat. Niku ijek disepuro kalih Gusti, Gusti Allah. Wonten. Dadi ampun dipahami, kula riyen awal-awale niku mahamine ngoten. Wah, berarti sirik wis tanpa ampun berarti niki. Ana wong sirik wis gak disepuro kalih Gusti Allah, tobat to kaya apa ora disepuro. Awal-awale kula nu pahami ngoten. Suwe-suwe niku wonten keterangan, wonten dawuh ngeten niki wau. Ternyata ora disepuro niku nek sampe ndekne mati ora tobat. Wonten. Mergo nek wis mati pun lah piye ndekne tobaté? Wonten. Didongakno pun nggih mboten angsal. Didongakno karo dulur-dulure mboten oleh. Dongakno wong sirik, dongakno wong kafir ora oleh. Wonten. Nggih, dadi sampai seperti itu. Dadi nek wis mati, nggih didongakno nggih ora oleh. Lah nek jek urip ngoten didongakno ora apa-apa. Muga-muga diparingi hidayah, muga-muga dibuka atine. Iso balik nanggone dalan sing bener, didongakno ngoten ora apa-apa. Tho didongakno sing apik, muga-muga diparingi sehat, panjang umur, rezekine melimpah-limpah oleh jenengan ndongakno. Nggih, wong kafir ngoten niku oleh. Pokoke je urip lho nggih. Nah, je urip. Lah nek wis mati jenengan ndongakno Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah, jenengan sepura dosa-dosane ya Allah, ora oleh karom ngoten niku. Nggih. Soale wis mati. Dadi niki kullu dzambin asallahu ayyaghfira. Semua dosa itu nggih iso disepuro kalih Gusti Allah. Kejaba man mata nggih musyrikan. Kejaba wong sing mati dalam keadaan syirik. Au mata muta'ammidan utawa mati sing sengaja berarti bunuh diri. Ngoten. Dadi nek wis mati bunuh diri wis ampa ampun niki. Nggih. Yo bener. Kula sering matur, mati itu semua di tangan Allah. Nggih. Tapi kok gak diampuni karena yang dinilai bukan matinya, tapi perbuatannya. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan sing mengancam keselamatan jiwa. Lah kok pas nepai jatah uripe entek, apene tobat ya ora iso. Lah niki sing dosa niku teng ngriki. Dadi niki pengecualian. Maulan kok edahe kabeh dosa niku disepura. Kejaba siji man mata musyrikan, matine mati sirik. Utawa man mata muta'ammidan, matine mati sengaja. Berarti bunuh diri. Dan lah tetep pancene mati itu di tangan Allah, tapi yang dinilai itu perbuatane niki lho nggih. Dia melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dengan cara bunuh diri. Ngonten. Makane nggih mboten mesti masih ya wong niki melakukan uji coba bunuh diri. Kadang ora mati ya ana wong anjane durung wayahe kok. Lah niku kok mati Pak bunuh diri niku. Ya anjane pas nepaki. Pas jatah entek, pas mati, pas dene melakukan uji coba bunuh diri. Tadi pas niku. Ya nyatane enek wong bunuh diri ora mati. Ana sing anjlok teko nggih, gedung lantai piro ngono. Ya ora mati, mok kejet-kejet tok. Malah soro kabeh niki. Nggih. Anjane durung wayahe. Jatahe durung entek. Ana sing budal ndek kebon arepe bunuh diri. Gua tampar wes, menek wet pelem besan. Nggih, sing siji wis ditalekno, sing siji diudengno nang gone gulune. Anjlok, alah aku anjlok kejiret guluku lak ya mati. Oh, anjlok jelek ngoten. Lah kok ora mati? Masalahe kedawan tampare. Nanti nek durung payahe Gusti Allah lek ngatur ya iso ae. Ya mbuh kedawan tampare, mbuh ucul tampare, tapi lah akhire ora sida mati wong ora kejiret to. Ngoten nggih. Dadi niki bunuh diri niku, Pak. Nggih, niku kategorine nggih niki, termasuk dosa gede. Bahkan mboten disepura kalih Gusti. Gusti Allah, ngerti loro niki sing ora disepura niki. Nggih. Dadi siji wong mati dalam keadaan sirik, loro matine dalam keadaan bunuh diri. Nggih. Upama sing sirik iku ora mati kok tobat, ijek iso disepura. Utawa sing bunuh diri mau ora mati terus dhekne tobat, ora sida bunuh diri. Nggih. Terus mari iki gawel lho, lapo aku biyen kok coba-coba bunuh diri. Nggih, yo ndelalah kok yo pas ora mati. Wo niki kok dhekne tobat, yo diterima kalih Gusti Allah. Lah nek terus mati lek tobat piye? Ngoten. Makanya niki untung wong sing bunuh diri gak mati niki untung ngoten. Mergo apa? Ijek enek kesempatan to tobat. Lah nek mati nggih mboten iso tobat. Dadi niki loro nggih dikecualikan niki. Kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan. Kabeh dosa niku disepura kalih Gusti Allah. Kejaba wong sing matine sirik utawa wong sing matine bunuh diri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun waddalu 'alal khairi kafailihi wallahu yuhibbu ighatsatal lahfani. Kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara kang bagus kang apik iku sodakotun sodakoh. Wadalu utawi wong kang nuduhake alal khairi ingatasi kaapian iku kafa'ilihi kaya wong sing nglakoni kaapian. Wallahu utawi Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah iga satallah fani ing nulungi wong kang kesusahan. Rawahu al-Baihaqi an Ibni Abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu bernilai shadaqah. Nggih. Jadi mungkin selama ini orang itu ngarani sedekah iku ya nek ngetokno bondo, ngetokno duit, aweh mangan. Nggih. Niku ngarani sedekah niku terbatas teng ngriku padahal mboten. Makane niku kullu ma'rufin. Semua kebaikan itu bernilai sedekah. lebih-lebih sing kebaikan niku bermanfaat kanggo wong liya. Ngoten. Mangkane riyen Kanjeng Nabi niku nggih nate diprotes kalih sahabat-sahabat Bapak Ibu. Yo gara-gara sedekah niki Kanjeng Nabi lah nek ngeten carane sing ganjarane akeh niki lak tiyang sing saged sedekah, tiyang sing bondone kathah mergo saged sedekah, nyah-nyoh-nyah-nyoh, brah-breh-brah-breh, seneng aweh, mbantu ngringko, mbantu ngringki. Niku lak penak niku, ganjarane kuwatah. Ngoten. Lah nek kados kanca-kanca niki sing ora patek duwe napa-napa, lah nek sedekah ndamel napa? Wong mboten gadah napa-napa. Lah sing gadah napa-napa saged sedekah. Nah. Makane terus Kanjeng Nabi niku nggih diantarane dawuh niki kullu ma'rufin sedekah, ya setiap kebaikan niku iso dadi sedekah. Ngoten. Bahkan tabassumu ka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu iku lho sedekah. Dadi nek gak duwe duit, sedekah ya senyum guyu-guyu ngoten. Ya tapi nek ketemu wong, ngoten lho nggih. Nek ketemu wong ngetokno wajah sing cerah, sumringah, bunga. Lah niku sedekah. Soale napa? Sing ketemu niku lho seneng. Dadi nyenengno wong. Nggih, jenengan ketemu wong kok wonge ketok sumringah, cerah wajahe. Nggih to, wajahe ketok bunga. Sing ketemu seneng. Jajal jenengan ketemu wong, wonge kok mecucung, wis nyaprut, besengut, metutut. Dadi iso bathuk irung lambe iso ngelumpuk dadi siji. Lah sing ketemu apa gak wedi? Ya wedi wong ketemu mak lampir ya gak wedi niki. Lah ngeten iki kan dadekno wong wedi niku nggih dosa. Nah ngoten. Dadi sing gak iso sedekah karo duit, sing gak iso sedekah karo bondo ya bondo senyuman niku mawon angger ketemu wong senyum, angger ketemu wong senyum ngoten. Nggih. Tapi niki wonten rambu-rambu malih niki Bapak Ibu. Nggih, terutama niki kaum wanita nyuwun sewu. Nggih. Apike niku apike tiyang estri sing wis duwe bojo. Niku nek ketemu wong lanang liya, niku sing apik ora usah senyum, sing apik mbesengut mawon. Nggih. Soale lek jenengan wis duwe bojo ketemu wong lanang liya kok senyum-senyum, guyang-guyu malah bahaya niki. Mangke sing ketemu terus akhirnya GR. Wah, angger ketemu aku kok senyum-senyum jane ana apa ngoten. Nah, suwe-suwe njaluk nomor telepon. Nah, terus WA-an. Nah, bar WA-an terus ketemuan. Wah, kok gak bahaya niki. Dadi niki khusus tiyang estri, nggih. Niku nek ketemu wong lanang liya, wis babahno. Mbawa sengut ora apa-apa. Nah, diarani diarani judes wis babahno ora apa-apa. Ngoten. Lah kadang niku kualek. Dadi nek ketemu wong liya niku masyaallah alus ngoten. Kadang ngomongnya basa ngoten, semanak, grapyak. Nek ketemu wong liya, kadang nang omah karo bojone dhewe disentaki. Ya, lah niki kualek niki. Lah niki kualek. Dadi nek ketemu wong liya wis sentak ana ora apa-apa, babahno diarani judes ya wis. Arek jenengan paringi senyuman, wah niki bahaya niki temenan. Niki mula bukane dadi gegeran niki gara-gara ngoten niku angger ketemu wong senyum, angger ketemu wong senyum. Berarti niki ngeten Bapak Ibu. Senyum niku nek padha sejenise, ngoten nggih. Dadi lanang ketemu lanang senyum, ngoten. Nggih, wedok ketemu wedok senyum, ngoten. Kuwatire ngene iki wong mangke salah paham. Ngoten. Wong wedok anggar ketemu wong lanang kok senyum-senyum. Wong karepe sing wedok ku jane ngamalno hadise Kanjeng Nabi, wong pengen sedekah. Tapi terus akhire salah paham niku napa? Wong akhire terus GR, wah aku anggar ketemu kok disenyumi ae jane ana apa ngoten. Terus ngoca ae. Niki GR oke. Dadi nek bahasane Quran niku la takhdu'na bil qauli. Ojo khuduk-khuduk nek ngomong, malah nek ngomong iki gak usah sing alus nek perlu ya rodok kasar ora apa-apa nek karo wong liya lho nggih, karo wong liya. Wong wedok-wedok niku lho nggih. Karo wong liya kasar ora apa-apa. Wong lanang liya maksude. Lah nek karo bojone sing alus ngoten. Karo bojone syukur-syukur basa. Ana wong wedok basa karo bojone. Angel wis angel sakniki. Oh temenan oh Bu. Wong gelem basa tak jamin ora bakal nyelatu, ora bakal gegeran. Temenan. Nggih, upama gawe geran nyelatuan ya nyelatune karo basa. Lah jenengan tuman ana wong nyelatu karo basa. Ya ora serantan blas no. Lah nek ora basa lak penak nggih nyelatu-nyelatu wong lanang penggawane jegrang ngongkang-ngongkang ngombe wedang mangan gedhang enak. Ya jajal jenengan basa ngonten. Piantun kagung dinten-dinten namung pinaraan ngunjukipun wedang saudaripun pisang. Ya ora sida gegeran wong basa kok. Mangkane basa Jawa ini kudune diuri-uri dipertahanno. Lah saiki ora patek ana saiki sing gelem basa. Mangkane ya gampang nyelatuan. Nah niku napa ninggale. Nggih. Dadi kullu ma'rufin niku sedekah. Sedekah itu tidak terbatas pada materi. Perbuatan baik niku lho sedekah. Ngoten. Jadi akhirnya semua sama, semua bisa berkesempatan sedekah. Cuma dalane beda-beda. Lah sing diparingi bondo ya karo bondone. Ngoten. Sing diparingi tenaga nggih karo tenagane. Sing diparingi ilmu nggih karo ilmune. Sedekah karo ilmu ku ya ora kudu sing dhuwur-dhuwur. Alah muruke arek cilik-cilik kula sering ngaturaken. Arek cilik-cilik jenengan sedakohi diwurui ngaji, diwurui maca bak fathah bak kasrobi mim fathah mata kasroti babi mati lho ngoten. Niku nggih pun sedakoh kok Bapak Ibu. Lho ampun ngremehno sawangane babi mati. Niku nek gak iso maca babi mati ya ora iso maca Fatihah. Dasare maca babi mati. Lah niku nggih sedekah, kullu ma'rufin sedekatun. Ngoten. Berarti intine wong urip niku kongkon berbuat apik, apapun kebaikan yang dilakukan itu bernilai sedekah. Ngoten. Lah sing sedekah bondo dhewe nggih ngoten. Ya sedekahe ya sesuai kalih kemampuan, ora oleh ngoyo. Wong Islam niku mudah. Yasiru wala tu asiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Ngoten ora usah ngoyo. Islam niku gampang, duwene apa wis niku disedakono. Ngoten. Kelase kelas empret ya sing ditokno ndok, empret. Wong anjane kelase empret. Aja ngoyo kelas empret kok ngetokno ndok banyak ya jebol silite. Sesuai dengan kelasnya. Kelasnya banyak ya sing ditokno ndok banyak. Wong kelasnya banyak ngetokno ndok emprit ya kebacut niku jenenge. Wong silite ambane sakmono kok. Sing ditokno iso cuwilik lho. Lah ngoten nggih. Dadi ya sedekah niku ya sesuai kalih kemampuane. Wadalu 'alal khairi kafaili, wong sing duduhno kaapian niku oleh ganjaran kaya wong sing lakoni kaapian. Jenengan ngeten niki, ajak-ajak ngaji, ayo ngaji nang gone Masjid Agung. Nek Masjid Agung lho ono pengajian, jenengan duduhno. Kok sing jenengan duduhno niku berangkat. Ana wong 10 berangkat. Berarti jenengan oleh ganjarane wong 10. Wonten, tapi ampun salah paham lho nggih. Wah, sing budal wong 10. Nek ngono aku ora usah budal ae. Lah kuwi wis oleh ganjarane wong 10 kok. Lah jenengan kok gawe dalil diwotak-atik dhewe. Lah jarene duduhno kaapian oleh ganjarane wong sing nglakoni kaapian. Lah nek sing tak duduhno akhire berangkat wong 10. Berarti sing duduhno kan oleh wong oleh ganjaran 10 to Bapak Ibu. Dadi jenengan tengok-tengok ndek omah. Wah, saku oleh stok 10 ndak. Lah piye wong aku berhasil mbudalno wong 10 he. Oleh ganjarane wong 10. Nggih ampun ngoten ya. Aja-aja ku ya melok budal sisan. Aja-aja kok ora budal niku. Ngoten nggih. Dadi menunjukkan kebaikan niku nggih ya oleh ganjarane kaapian sing dilakoni. Utawa nduduhno kemaksiatan, jenengan kok nduduhno kemaksiatan, sing nduduhno niku ya oleh dosane wong sing nglakoni kemaksiatan. Pamane ana napa nggih? Perbuatan maksiat nang ndi ngoten jenengan kandak-kandakno yu sampean gak teko amene bengi. Wah, artise top-top wis. Papan atas roke dhuwur-dhuwur ngono. Sak dhuure dengkul, gak budal. Oh, eman sampean. Dadak sing budal ana wong 20. Ya memet temenan sing duduhno niki. Oleh dosane wong 20. Nonton nggih. Dadi duduhno niki padha-padha duduhno. Sing duduhno niki ya oleh bagian. Duduhno apik ya oleh bagian apik. Duduhno elek ya oleh bagian elek. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Surajoma FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Sorajombang FM ya, di @radiosorajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Sorajombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: Radio Suara Jombang. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
0: Radio Suara Jombang.
3: Radio Suara Jombang.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG.

0: mengalami stunting, ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
0: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.
2: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Seeker.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: capek.
1: Kok pecah lagi bang?
0: Pecah lagi banyak.
1: Pecah lagi, ini katanya tadi udah mantap.
0: Ya sudah, yang depan tadi sudah ditempel 5.000.
1: Ganti yang belakang.
0: Yang belakang juga 5.000.
1: 5.000. Ya, mahal 5.000. Banget bang. Hah? Cuma tambal ban aja cuma 5.000 bang.
0: Ya sudah.
1: Berapa?
0: Ya sudah gak apa-apa, gratis buat kamu. Yang penting kamu jangan lupa selalu nempel di aku.
1: Aduh.
0: Ayo.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.

0: berkah talenta.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.
3: Adela,
0: Anika Samori, Reko,
3: Yeni, Inga,
0: Mas Geri.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-500

0: 500-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: pancene tak pikir-pikir iku wong urip no alam dunya iku urip ora purup. Senajan pengertian iki gak terbatas teko pendidikan Pak Guru maupun Ibu Guru. Pintere menungso iki teko pergaulan. Lah sing tak pergauli lho gak tumen kepethuk. Ngene iki biasane ana munawar, tak jak omong-omongan seenak. Tapi aja sekali-kali kepethuk Kartolo. Wis ana 3 wulan iki tak goleki nang omahe gak kepethuk. Nanti are.
1: Loh ri?
0: Hei!
1: Ya apa ri? Pulang-pulang dina sumpek kaya.
0: Kau ni kak tumo ni kepeduk konco nang seneng ni mesti sumpek kan.
1: Nah, sing tak getu ni lo.
0: Iya.
1: Urip sepisan kepingin rabi LB Sukesi kok gak iso.
0: Kau ni ku. Cita-citamu ikeduguren. Wis ana paribasane ya. Wong cebol, gayuk langit. Cecek nguntal kelopo.
1: Ya masuk kontak lo, wong cecek isak driji, klopo ni isak endas.
0: Kau ni
1: kagak paribasan ada ni tanda kedurus saya.
0: Iki paribasan lo.
1: Oh boleh, wong kono wedok aku yo lanang, aku tahu kepeduk. Nanti kita nak Jakarta kepeduk.
0: Kepeduk kan?
1: Aku dikirim rono Didu aku.
0: Oh Didu menyanyi dah?
1: Kau lah apa?
0: Didu lah apa?
1: Didu ambil sapi.
0: Kau ni gua rono Didu, Didu ambil sapi.
1: Rono Didu menyanyi.
0: Menyanyi, kau tak kandani. Oh jadi ngerasani Elvi Sukesi ya.
1: Apa?
0: Sebab itu ratu dangdut. Loh, satu su berapa juta?
1: Paling enggak
0: 2 juta. Juta. Kon tahu su?
1: Lah. Nah, bentino lah su aku.
0: Kon?
1: Iya.
0: Satu su berapa?
1: 20.000.
0: 20?
1: Iya.
0: Dibagi wong pira?
1: Wong 8.
0: Kon iku mantep pira lho, kok kan gak nututi. Lah timbangane kon iku ngerasani Elvi. Lah iku apa tanggaku iku?
1: Tonggomu sing ayu.
0: Ah, iya tun pedet iki lho. Tun pedet.
1: Arek mari dibacok wong kok tawakno aku. Ya golek liyane ta sing apik riri.
0: Lho.
1: Saiki Elvi juga iso ono omahku wis 3 dina waduh wong delok ya aku. Nemenan saiki tak lempit ono isari bantal.
0: Kone ono mana gambare ta?
1: Gambare, gambare.
0: Nek wong ngene kon gak iso adek mencapai kon gedene hubungan ngene.
1: Iki opo
0: termasuk masyarakat cilik kan mun temen.
1: Oh kalau ni wong dempel lah. Kalau kau ni ku kancane masyarakat cilik lah. Podo ae kono ya menungso aku ya menungso. Pokoke kono gak dibojo, lah gak ngurusak pagerayu dah.
0: Iya, kalau ngurusak pagerala sing seneni pemerintah kon.
1: Wah, kon iki ngene lho. Aku ndek penyakit ndane yo. Ya opo isane rabi LP Sukesi. Wis golekno wong tuwek ari.
0: Wong tuwek. Lho mburi kuwi lho, tuwek nemen lho.
1: Kok iso?
0: Onang kali mangono nek tipe ping 4.
1: Loh, wong tuwek wis lumpuh iku jenenge. Wong kuwi ya akeh lek wong lumpuh ae.
0: Cari golek wong tuwek.
1: Dukun-dukun.
0: Oh, dukun.
1: Lah saiki kanggo percobaan aja LB juga sih kedengeran ya. Heeh. Wong soal e ado ya.
0: Iya.
1: Saiki ya tetangga aku ae.
0: Sapa?
1: Ya Sarmu Malu.
0: Ten pedet.
1: Iku pedet, ngon ku ana tun pelet.
0: Oh, pelet.
1: Iya.
0: Lah kok pelet?
1: Eh?
0: Lah kok pelet?
1: Mbok mari ketatap watu mbok ya aku.
0: Tapi ya wong iki jodoh kene semono ya.
1: Iya.
0: Sing dadi ku mosok teko rupa sih lho.
1: Sing penting
0: lah atine.
1: Atine
0: kadang-kadang rupane elek, atine apik dadi lan apike.
1: Kadang-kadang sing ana elek, atine ya tambah welek ya ana, iya.
0: Ya kano. Kadang-kadang wong ayu terus ngayoni tanggane ku akeh.
1: Selelek pokoke
0: urip ana ambekane lho.
1: Hah?
0: Pokoke ambekane.
1: Kene kok nemen-temen siri golek ana jodoh kancane pokoke ambekane. Lah wong ketubruk monten karo mbakane dirabi lak kene. Kok niku mblakrak anjir
0: iki. Iku lawang kecelakaan iku.
1: Wis pokoke percobaan kenekno
0: wis
1: tun pelet.
0: Oh tinggal percaya utawa enggak ya?
1: Iya,
0: aku iki lho. Iso nek perkara gunane arek wedok.
1: Lah buktine kapan kon tau dikatuti arek wedok?
0: Lah bojoku iku.
1: Oh, asane katut-katut?
0: Iya, asale gelak katut aku.
1: Iya.
0: Tak kandani kan.
1: Bingung kabeh kon iki. Kok iso katut-katut iki?
0: Katut-katut. Katut aku.
1: Lah ya isane katut koni ngopo?
0: Ini tak carai biyen Mbak Yumi kuwi latih nang kali ta.
1: Bareng latih nang kali.
0: Ambyur piyut, tak sangano kelelep.
1: Terus
0: tak tulungi tak cakak. Tak kenek wonge.
1: Apane?
0: Cewek sing katut. Male Mbak Yumi goleki aku.
1: Duh, gak boleh kebimbang ri guri.
0: Apa?
1: Pancen golek cewek ri. Kono ku nyebrot ngono jare kebimbang ngono. Wah, kono.
0: Lah kan kepengin dikatuti.
1: Sing
0: jenenge ten pelet.
1: Ten pelet ae. Ojo sing pedet lho, sing pelet ae.
0: Pelet ae ya.
1: Iya,
0: dulino nang omahe. Nek kadaan sepi lemari dibukaan.
1: Ya kok pakeane piro?
0: Kira-kira stun sing apik-apik iku juga ono.
1: Kira-kira piro?
0: Kira-kira 20 setel kawan mulih. Engko mesti golek kon.
1: Berarti sak lemari.
0: Iya.
1: Aku ndodo sirup tanggane ro dikepruk teko mburi. Burung rapi sudah melungker lah anakku. Pakaian ri gombal-gombal ana iso oleh sampe rek sing apik ya wangel.
0: Mulai cilik kon gak tau dikepruk wong kampung.
1: Durung.
0: Lah kon nek dikepruk wong kampung anggapan pijet ni nela lah.
1: Eh, kau tahu di pecah uang ya? Di kubur uang kampung kok pijet kau ni? Wah, bis coba sih percobaan ya.
0: Ais, tak buruk eh.
1: Pokoknya mangan nubu, kau mangan nulis kuat.
0: Oh, kau kuat poso.
1: Poso.
0: Iki poso emak rong dino.
1: Mangan oleh.
0: Mangan oleh. Ngombe oleh.
1: Beneran.
0: Cuma rong dino itu kalle turu.
1: Melek. Sanggup. Melek sanggup.
0: Melek.
1: Yo.
0: Kalle ketip.
1: Eh?
0: Kalle ketip.
1: Kak kedip?
0: Iya.
1: Mencicil dok.
0: Mencicil.
1: Iku sebongko iku jenenge. Wong poso kok melek dok ya apa sih kau ni? Ya ini kedep, lihat ini dulu, lihat ini.
0: Ini poso itu ya?
1: Apa?
0: Poso ngerawat aja.
1: Oh, mangan godong-godongan.
0: Sanggup kan?
1: Sanggup.
0: Godong pring.
1: Eh?
0: Godong kecubung.
1: Terus godong apa mana? Godong ngingas.
0: Iya.
1: Kacar.
0: Iya.
1: Rumah samu sapi mana? Poso wajak ngono.
0: Wis, ini kagelum poso ngerawat, poso ngeluang.
1: Ngeluang ya apa?
0: Ya gak keduan ini, sak pengatek, sak pengawe.
1: Wis pulangan tadi?
0: Kau dilepon ngebeleng.
1: Ya. Duruki?
0: Duruki, rong wulan keterima kan?
1: Gak sampai rong wulan ya?
0: Iya.
1: Rong dino keterima, wis terung dinane wisan. Berarti mati. Wah, kau nunggolok no kancamu sing
0: ngalang. Posonya gak bisa kan lakon?
1: Liane, liane.
0: Terus poson nyusang, poson
1: nyusang. Oh, posonya Subali.
0: Iya.
1: Poson nyusang Subali.
0: Nah, sikil mutekan dukur.
1: Terus?
0: Siramu tekan nisor.
1: Mari ngono?
0: Terus gue dukur di siramu gue diobongi merangi ketanireng.
1: Kau ini sing gudeng
0: lah, kemukus lah
1: sing gudeng lah
0: iya
1: di rumah samu golek tawon dah kamu poso kok dihubungi kayak mateng tau
0: kan ini gak sanggup gak ada poso wis
1: ayo mel-melannya ngelul
0: tirok nor apa laku ya
1: ilmu ya
0: ayo wis ayo makasih ya
1: iya
0: miatin sun mata ajiku
1: miatin sun mata ajiku
0: aji semar kuning
1: aji semar kuning
0: apa sebabnya semari kok kuning
1: mari dicet wey
0: kalau ini gue lolok
1: lah kan takon ya lalek kuning gak dicet ya di brown gitu loh
0: ini mau dicopo
1: oh jadi lah sepisan gak cocok wis gak mandi
0: wah oh, wis gak ada kasih hati
1: liane semar
0: liane niatin sun mata ajiku
1: niatin sun mata ajiku
0: aji semar mesem
1: aji semar mesem
0: apa sebabnya semari mesem
1: mari oleh arisan
0: cuman kan anak copo oleh arisan nih wah
1: lah mari mesem lah bedut itu durung nari aku jeniri
0: ini mau dicopo loh copo
1: oh copo ta
0: iya
1: rudi aku
0: aja kontai malah kanok kasih hati loh
1: terus liane semar liane
0: iya niat isun mata ajiku
1: niat isun mata ajiku
0: aji semar mendem
1: aji semar mendem
0: apa sebabnya semari kok mendem
1: mari mangan gadung weh
0: kalau bisa tak tahu kan ono semar mangan gadung iki lho.
1: Gak tahu tumen wong tuwek mulang semar mendem bareng gak tahu.
0: Iki ana.
1: Ku mandi yo.
0: Sopo iku?
1: Duliane sing mendem
0: iki. Ini gak mandi lho.
1: Iya yo.
0: Liane maneh. Niatin sun mata ajiku.
1: Niatin sun mata ajiku.
0: Aji semar mengkurep.
1: Aji semar mengkurep.
0: Apa sebabe semari kok mengkurep?
1: Wetenge senem.
0: Akan pelayon be.
1: Tumon kon aji semar mengkurep iku riri.
0: Iki jopo? Oh tak tatak kon go.
1: Wis karep pisan kasih.
0: Pisan gas.
1: Golekne liane.
0: Niatin sun mata ajiku.
1: Niatin sun mata ajiku.
0: Aji semar ndodok.
1: Aji semar ndodok.
0: Apa sebabe semari kok ndodok?
1: Tombo dadu le.
0: Kok kon iki.
1: Wis. Wis gak semar-semaran wis. Mbok bagong mbok bilung ngono lho ri. Liane
0: liane. Liane liane semar.
1: Iku lho jarang guyan
0: iki. Lah iki jarang guyan. Aku gelem muruki ya. Aku munu prebo pelantaran ae. Tapi dosa neraka kon sing nyonggo.
1: Bejare aku sembarang gelem aku.
0: Tapi nek kon get guyonan, dulinan ya. Iki walat iki nampak nang awakmu, apetung turunan anakmu gak iso mlaku lho.
1: Oh, lombo ya?
0: Iya.
1: Wis tak ge temenan nek ngono. Aku kadung moto iwakan ngene ri.
0: Padahal pelembungan ae.
1: Lah ya kadung kemoto pokoke.
0: Ayo. Kita kadung atau moto.
1: Ya apa, ya apa.
0: Ayo, senagap.
1: Senagap.
0: Nah, niatin sun mata ajiku.
1: Niatin sun mata ajiku.
0: Aji, jaran guyang.
1: Aji, jaran guyang.
0: Nah, jaran guyang ya.
1: Iya.
0: Tak guyang tengah latar.
1: Lalu kali apa?
0: Kalau ini ini itu latar.
1: Kalau banyak itu kali hari.
0: Latar ah, kalau ini.
1: Aku ambil atas barang
0: hari. Ini itu latar.
1: Boleh gegeran ini. Iyo,
0: kok niki padha umum kok njaluk kok kali kok niku.
1: Aku nggo latar ah.
0: Iya.
1: Oh iya, tak guyang tengah latar.
0: Ah, cemediku sedo lanang.
1: Cemediku setengah lanang.
0: Iya, male cemedi wandu.
1: Wis sedo lanang,
0: sedo lanang.
1: Cemediku sedo lanang.
0: Tak sebetno gunung guntur,
1: tak sebetno gunung guntur
0: segoro asat.
1: Waduh iwak iri-iri. Duane yo, dicoku iki didolong puasa oleh buati akeh lah yo.
0: Kok niku lah padha takoni iwak yo.
1: Oh, gak oleh ya.
0: Gak oleh.
1: Oh iya. Tak sabetno segoro asat.
0: Nah. Ojo mana tak sabetno gunung gak guntur.
1: Ojo mana tak sabetno gunung gak guntur.
0: Tak sabetno menungso kantil.
1: Tak sabetno menungso kantil.
0: Ojo mana tak sabetno menungso kantil.
1: Ojo mana tak sabetno menungso gak kantil.
0: Wong tetel tak idei kantil.
1: Oh wis suwe. Mulai zaman Jepang ya ngono riyen. Tetel nanti ndelok dicak ya kantil.
0: Iki jopo?
1: Wis iki mandine ya.
0: Iya.
1: Aduh ya wis.
0: Senin Selasa Rebo Kem.
1: Senin Selasa Rebo Kem.
0: Cabang bayi ini tun mana gak mingkem mo
1: cabang bayi ini tun mana gak mingkem
0: wong kerang iku mingkem
1: nek digodhog mangap.
0: Kocik kok bermung godhog sih.
1: Dindi oleh kerang yo mingkem ri. Arek kok blacak
0: apa iki?
1: Oh iki jopro.
0: Iya.
1: Loh,
0: apa kebiar-kebiar kok lho?
1: Oh iku pamanmu nyuluk kodhok lek. Lah apa njuk kebiar-kebiar iku?
0: Kok niku jadi guyon, kok lawan apa paman.
1: Kok niku gak entos kok niku.
0: Siapa liyane?
1: Lho apa-apa?
0: Niati sumata ajiku.
1: Niati sumata ajiku.
0: Aji cecek putih.
1: Aji cecek putih.
0: Panggonane nok wite galing.
1: Panggonane nok wite galing.
0: Aku gak mangan-mangan.
1: Aku gak mangan-mangan.
0: Nek gak mangan kolo jengking.
1: Pangan dhewe. Wong dintu pae bengok gak mangan kolo jengking kok niku.
0: Kok gelem tangga.
1: Kok gak tau mimisen ya. Arek tak tunjuk pisan kok tak no.
0: Wis liyane.
1: Liyane.
0: Niati sumata ajiku.
1: Akhire ilmu iki rek.
0: Ya pirono.
1: Niati sumata ajiku.
0: Lipat-lipat.
1: Lipat-lipat.
0: Wasi sedidik,
1: wasi sedidik,
0: wajo saipet,
1: pet mampet,
0: mampet kersane Allah,
1: mampet kersane Allah. Eh, dungane wong apa iki?
0: Wong sunat.
1: Kon gunane wong tak dadi kene dungane wong nyunat ya rek.
2: Aduh.
0: Wis.
1: Lakrak kon iki
0: sajane ngono aku gak iso lho. Cuma aku iki nggudho pikiranmu sampai di mana kartola iku kepengetahuane ngene lho.
1: Wong gak iso ya gak iso, kon utang kosong berbunyi nyaring. Wong bodoh ngaku pinter. Lho, epre-epre omblo-omblo cilik kawetane gedhe pungkasane gelandang carang teko pucuk. Eh, londo.
0: Kanca male omongane saunggale.
1: Tak eling wong edan iki aku Yuswe. Saking bingunge.
0: Wis enake nek
1: panjenengan. Wong yo paribasane wong elek aja dicampai kaya aku yo ora awakmu. Aku wong ngerti lho kon. Giri Lusi jalmo tan kena kini ro.
0: Maksude?
1: Giri gunung, Lusi suket sak ndundure gunung sik duran suket.
0: Sik ana sing dukur maneh.
1: Apa?
0: Wong arep.
1: Wong arep ate bongko wae ngarep ndur gunung.
0: Ya apa ndukure suket lah wong arep ta.
1: Kon sing blakrak kon iki. Eh, gak perlu yakin.
0: Yakin.
1: Waduh lek yakin iki ilmune.
0: Wah, wow, ilmu bujui ku.
1: Lah ya
0: ngapus-apus.
1: Ilmu klenek ah. Lah, yakin.
2: Loh. Dah. Loh, sapa ari?
0: Iya, dengare.
2: Ri kon iki ya apa ri? Kon iki yo opre. Kon iki omamu rubung sak menuke, sak kon ndukene ngidung kelau-kelau.
0: Dadi sidang oma dirubung ya.
1: Tong, mambu gula bae.
2: Kon iki mambu gula tak.
1: Lah apa mati?
2: Omahe sapa ari iki, Dul? Tonggo kanan keri. Ngarep mburi nisor ndukure teko nang bumu kabeh.
0: Lho, bisa dicetak, tak tinggal makan apa?
2: Bojone gak ono.
1: Lho,
2: bojone gak ono.
0: Innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya apa lah lho?
2: Jan, aku
0: tekan. Kok bojone gak lara lho lho.
1: Lah ya gak lara kok gak ono ya.
0: Lah iya omah tak tinggal gak apa-apa
2: kok. Gak ono, Ri.
0: Ya apa. Kok dikira temen ta?
2: Aku malah teko kono.
0: Akeh wong.
2: Iya,
1: tapi dilurupi ta.
0: Heh?
1: Wis dilurupi.
0: Dilurupi.
2: Ya mongkowe gak usah sing tole.
1: Lah ya dilurupi dikeki sewek lho gak ono.
2: Karo pokoke aku bojone pari gak ono.
0: Lah ya kosek. Gak ono mati ta mati.
2: Sopo sing ngomong mati?
0: Lho kok jare gak ono?
2: Bojomu iki gak ono mbonang tuku, mbonang pasar.
0: Bojomu iki. Oh, omongane kaya wong gendeng ngene iki. Ya sak ono gak ono iku mati.
2: Aku iki teko kono iki mang. Tonggomu arep mburi teko kabeh. Pan tak delok bojomu gak ono. Pari delok ono celok tak dalek tak teko kene kidungan. Enak-enak ana tekak tekuk dilaluk
0: muruki Kartola iki malah.
2: Lah Kartola ora kon muruki iki gudange tak ro.
1: Yakin mah ngomong ngarepe kaya enak mburi-mburi lak man yo, mencelek yo. Arek iki dikai kop telu enak.
0: Oh, nek bener e anane bojoku gak ono, mesti blonjo. Iki lak menghadapi emben iki lho. Petang puluh ni anakku.
2: Lho, wah ngomong wae
1: lak lho. Lak
0: kok mari kepaten
1: ngono lho. Sampai mati di Sumet sih bosong ae kan.
0: Wis lha iki mati iki nyumet percen ta.
1: Lah ya lak mati ta anakmu.
0: Ya mati ya mati plus mate
2: iki lho. Anak sing ndi mati
0: sih. Sing bareng. Ngono kon gak rono kin.
2: Gak iso
0: ya. Tak ala gak rono.
2: Ngono penggawe aku ya apa. Ya meneh-meneh ae nek ora sing kari nek sing mati aku tak rono.
0: Kan iku ya apa sih kok.
1: Ngancem
0: dungane kan. Wah bagus ta.
2: Aku gak sok teko sing dhisik iki sing kari kae mbok menawa sing kepaten mana aku tak rono ngono
0: lho. Kan ndi ya ngenteni mbokmu dhisik mati. Oh, mengamuk kan niku ngancam kan niku.
1: Aja ngono saiki gak iso melek antone sepurane ae
2: mrene
1: aku ya ana urusan liya ya.
0: Oh, mati tak kandhani kon rek.
2: Ngene lho.
0: Kono melekan rame.
2: Lho ndi?
0: Nunggu kon ku kono.
2: Melekan apa?
0: Oh, ana sing badhean bareng ya.
2: Gak undang ngundang kon nek para badhean ngono ae. Nang nggon ku ya gudang badhean.
0: Kon iso badhe ta?
2: Badhean apa?
0: Temen.
2: Ya coba ya. Ya
1: sembarang aku nang omah.
0: Kon ngono nek iso badhe pedaku janji sing kanu bahan niku pen.
2: Anu kok neban mana, ban larang
1: diterus anak larang masih
0: ngomong ayo, badin badin aku
1: apa?
0: Ayo Punder rombo ijo tengah ireng.
2: Ledre.
0: Gak iso cilik.
2: Ledre iku bunder kok
0: ijo.
2: Ya iku dilet-let tengah
0: ireng. Iya gak iso. Anu, lompong. Wah ngawur ya, kadang lompong lak ciut. Ayo.
1: Ya dijembarno.
0: Gak iso. Katok.
1: Katok kok.
0: Katok.
2: Iya katok.
0: Rombo ijo tengah ireng. Iya. Wong irian tengok-tengok nang tengah lapangan.
2: Tak jegok kanggo tak wong irian tengok-tengok nang lapangan. Lah nek ngono iku badian gampang lho, anakku iso kok. Saiki kok tak badhe. Mesti to wes dong karep iso.
0: Ngopo sih?
2: Lah badhe aku gampang-gampang anak sekolah.
0: Iya.
2: Anake gajah opo?
0: Anake gajah bleduk. Bleduk.
2: Anake kebo?
0: Kebo kudel.
2: Kudel. Sapi cilik?
0: Petet.
2: Masalah.
0: Lho.
2: Kan iki wong arep mugok.
0: Blok iki anake gajah bleduk.
2: Anak gajah bleduk.
0: Iya, kebo gudel.
2: Kebo gudel.
0: Nah,
2: sapi cilik.
0: Pedel.
2: Iki apa tekok kono sing salah iku? Aku mosok muni anake sapi ya?
0: Iya.
2: Nek sapi cilik ya sapi kuntet. Dindia sapi cilik sapi kuntet.
0: Untungmu gak tau dititik wong.
1: Kae iso niku. Eh, anake gajah apa?
0: Bleduk.
1: Anake wedhus.
2: Jempe.
0: Jempe.
1: Anake pedes.
0: Kowe,
1: ya kowe dhewe.
2: Lho, ora kener iki kon.
1: Kowe dhewe.
0: Kowe anake pedes.
1: Lho. Ya kowe dhewe. Ayo. Kowe anake apa?
0: Anake mbok.
1: Kon blakrak karo-karuan diwala-wali gak gelem kon iki nakal kon iki.
0: Nyerekal anake.
1: Ayo mlaku-mlaku ra.
0: Nanti.
1: Yes, biasa golek kancane. Aku krungu kabar jare iku lho sapa?
0: Sapa?
1: Ambek goleki Munawar. Munawar. Kowe kira ambek kancane ya, ambek digoleki ambek mlaku-mlaku mek apa tok nduwe embong kok ya.
0: Wong Munawar iku berita iku lek tanggoku ta.
2: Tanggal sapa? Iku
0: bendine iku gak ono praine kowe kira terus sak bojone.
1: Ayo Rono di
0: sana. Ayo di sana.
2: Iya.
0: Iya.
1: Aku aja Rono ya.

0: Tapi kon ngitung yo ngidungo ilatmu aja ditokno malih koyo kiri iwak sarang.
1: Lon boleh nang nang apa? Wah, wis konongane tambah keliru gak karo-karuan iki.
0: Ketungamu blakrak ngono.
1: Lah peno ngomong ae, dileng kasakno wong liwat ora ngekeki.
2: Jenang selo ngapuranto yen wonten lebat kawula.
1: Aduh, keliru mencatat.
0: Lah peno ndelok ae mek bengok aku. Aku kepengin ro.
1: Ah, tetek ngene.
0: Masih keliru krungune wong yo jare enak ae.
1: Lah eling Pak Mun ngremo nggo kepote kok. Padhi ngenong kliru nem. Lho. Lori.
3: Oh,
1: iya, Cak.
3: Waduh, lho, tabuhane mung krungune silir-silir. Suaramu iki mang masalah. Nesep nang pikiran.
1: Lho. Lah yo apa, Cak, omanyane wong penggawaku yo ngene iki. Kadhek gamanku golek pangan yo peking iki.
3: Bareng krungu kidung ngamu lho. Pitiku telu matek kabeh.
1: Kitean babone, Pak. Oh saking enak, Mbak, saking melase ya.
3: Iya, kisah bapak.
0: Kedungamu kok sapi bengal nang jari enak ae.
1: Ya saka kasih hati peking wasiati.
0: Sing ngrungokno kupinge ono sabune uwing iku.
1: Lho gak ngono saking kasih hati peking wasiati iki.
3: Nanti kene gak nyambut gawe mak dolanan peking iku, Dok.
1: Iya wis iki, Dok, tinggalane wong tua iki, Cak, panjenengan.
3: Ya gak apa-apa, panjenengan wong urip iku ya pengalamane dhewe-dhewe.
1: Iya, ono sing macul, ono sing nyopir ya.
3: Daripada nyambut gawe berat. Iya. Lah ono duwe 10.000.
1: Lho aku gak iso balekno lho meneh-meneh.
3: Wis gak utang iki tak
1: kei. Kok kei ya?
3: Iya, dengan kerelaan
1: ati. Wis matur nuwun Cak ya.
3: Heeh.
1: Sak nang delok kon. Iya tak dongak-dongakno penak rezekine Cak.
3: Iya iya iya.
1: Lho lidok ah. Ya opo?
0: Aku lho. Iki gak titip dhuwit arisan to. Ola opo aku arep. Lho kekei krono lah wis krungu dhewe. Kok aku
1: lah kok bloboe wong celanane tembelan. Lho, lho, terus gak? Kari sitik ya. Kari sitik. Ayo tak tak tabu ya. Oh, tak cocok nem di sik.
2: Oh. Surabaya kutha pahlawan mula pembangunan. Nyotolan.
1: Apa terus iki, Mang?
0: Ngono. Kon niku apa kon niku?
1: Bingung sampean aku.
0: Kon niku ngitung ngitung, tapi aja eling-eling duit kreditan kon niku.
2: Aku lek ndelok keputran lan tunjungan wis ana modele kretek dure dalan
3: wancah iya
2: kanggo njaga nek keselamatan supaya lancar jalane kendaraan.
1: Oh iki lek dihopno gak mampet iki.
0: Lho mosok?
1: Lho iya angel iki ya tangan redek terus
0: arek tumun kedhe tumun iki lho ana peking empet-empetan iki.
1: Lho Cak yakin. Ya apa Cak? Gak tau penduk peno ya nyambut gawe ngene iki aku.
3: Dange nang pasar gak sedok
1: ngene. Apa ya?
3: Krowo kok tabuhan ngene iki mak diperontok-rontok.
1: Sakno ya.
3: Male kruki dunga wis mau
0: kasih kerep. Wong suarane mbaung dari enak.
1: Soko kasih ati peking Mas.
3: Aduh, temen lo wong ngrunge dulo nduk omah yumu watu suwi gak leler lho.
1: Saking anu saking batine ambek
0: aku. Gak batine onjo lor kematus.
3: Gimangane kono Dik ya? Pakaianmu taman camping koyo ngene, bedak kabeh. Iklan iki lho kae
1: lho. Lho sampean ya opo ya? Waduh temen ta sampean. Lahir batin ta?
3: Temen kek laku lahir batin, Cak. Mungkin 2000 ya.
1: Hah?
3: Kek 2000.
1: Lah aku lek di dhuwit, Cak, lek ono ya tambah ono ngono
3: lho. Enggak wis kae, aku cuma godho kono.
1: Temen.
3: Temen tolo aku temen.
1: Wis matur nuwun Cak ya.
0: Ya temen lo kon lo. Sen Cak ya. Aku tak dolan-dolan anu ya.
3: Iya,
1: iya. Lho iya ya apa?
0: Lho, nek kemejan iki diguwak nek perapatan wae.
1: Ya kroyo anu mbambung.
0: Ya gak ngono.
1: Lah apa diguwak iki?
0: Ono dhuwit ngono cek payu 3000.
1: Iya.
0: 2000. Lho, nek ngono ngene lho tak silih ya apa?
1: Lho, iku barang wasiat kok disile.
0: Katuk ndi kon tak pateni.
1: Lho, nek ana pembunuhan gak oleh
0: ngono iku. Ngono, ngene wis. Nek panjenengan kon gelem nulung aku, yumu iku cek sadar, cek welas karo aku. Iya.
1: Iya.
0: Omah iringane omahku ya omah gedong sunsun iku PN iku pake Cina kene iku.
1: Wah wis tak go nyengkrekno
0: golek lho lho.
1: Ah takno
0: gak lho.
1: Karepmu ya apa sih?
0: Wis ngene aku nyilih rong dino. Engko wis tah aku ngerti-ngerti engko tak kei dhuwit rokok lah wis.
1: Kok tuku ta iki?
0: Lek nek istilah tuku 100 babal.
1: Ojo kasar lek karo kanca tuku gak oleh kasar ngkor ngono kok kasar wis
0: jarine kanca kok mentolo
1: wis liran ana dhuwit ae gak apa-apa ya liran ana dhuwit
0: omonganmu gak kuali aku
1: lha apa
0: tuku gak oleh kasar liran ana dhuwit
1: iki ben kok wis dinyang 100 jarine karo kanca wis karo beno ya 1000 ya kanca 100 selawi lah gak apa-apa nulung aku 100 selawi
0: gak ngene lambemu lemes nyen
1: lha apa
0: ambek wong liya 100 sampe aku 100 selawi
1: ya wis lek ngono iki sampean gowo ya dhuwit ndi ya
0: iki boleh
1: soalnya mambungi ngipi panjene koyo manuk bekutut miber koyo gak manggon nggon konyene
0: ya iki
1: wis wayahe mencol nang omah peno
0: antarane cocok karipenku mabengi
1: ngipi apa
0: wadah bun-bun aku dilatih kerek ya
1: ya jange oleh peking wasiat iki
0: gak oleh peking iki telung dino yen aku kados
1: wis lek ngono dhuwit tak gone
0: ya ya
1: aku lek tak dolen rono ya
0: iya iya
1: sampean gowo ya
0: iya iya wah iki wis alat sing ampuh kanggo bojoku mesti welas kate aku jawab duit 10.000 20.000 gak kesuwen karo bojoku kate pirang-pirang wulan gak tak belanjani wis gak nuntut njaluk blonjo sing penting ngisapno bojoku

rodok telat oleh kebuka ini. Wingi kok setengah pitu. Bareng saiki setengah wolu oleh kebuka. Wis aku timbang sumpek-sumpek ngrasakno bojoku. Wong dodol iku pancene nang ati ayem. Asil titik-titik pokoknya bendino maler nek dipangan. Enak aja ini ki tak rengeng-rengeng kayak zaman ini aku nom-nom bian. Pirang-pirang dino ini keterak bleduk terus aku watuk, suara aku malah kayak ini ki opo ini.

0: Duh, gak telik goro aku ya aja.
1: Kalau gak mampu gerang.
0: Kenapa sih? Kerewet.
1: Ngarep suaramu enak. Suwe-suwe tak rungak nomari wayo suaranya perautu.
0: Alah, biar sampean lak cinta karo suaraku. Bareng saiki aku wis tuwek ngomong ngono. Aja kakek ngomong, aku ngono kangelan yang begawe.
1: Biyen kon ayu saiki, biyen kon ayu saiki legrek.
0: Lah wis tuwek, jek mula. Makane suaraku koyo ngene iki sak ngabote ndelokno pangan peno. Tare wangi bendino ndeplok kaspe gawe getuk ya gingingoni peno iku.
1: Omonganmu titik tapi sengake nemen kok.
0: Apane yo ngantene
1: aku kon nyoni rumah sangu putumu tah aku.
0: Sampeyan iku sajeke dadi bojoku tau sing

0: rada slering anyane.
1: Kon dodol gethuk lindri wurung buka mergo keturon kon.
0: Laku amu. Aku ki tak pikir-pikir sampeyan iku tambah tuwek, tambah kaya wong gendeng. Saiki pikir maneh gak kaya wong gendeng. Sampean sapa nek pun iku kuburan, tengok-tengok nek sore wit lho perlune apa tak takoni.
1: Ya iki apa nunggoki manuk iki.
0: Manuk?
1: Iya.
0: Lho sampeyan iku lho, pas wis ndek manuk dhewe tok nunggoki manuk iki lho.
1: Ya tak akoni aku ndek manuk tapi lak cilik.
0: Alah. Masih cilik ah. Tapi lak sing penting lak ya anggunge. Unine.
1: Tapi buktine winginane dinyang 1 selawi ya gak oleh ya.
0: Panjane sampean ngono anjane wis tak nyebut apa wong wis tuwek ngono.
1: Ya but ngono.
0: Oh. Wis tak cekat-cekat nang kono nang ewang-ewang tenagae.
1: Lah
0: kok ana sing gendeng tanganku. Wis
2: kono dodol ngrungokno iki.
0: Nek aku ngrungokne iki terus mangan warek ngono ta?
1: Lho, lah nek kono
0: piye? Lah,
1: sakal kon gak mikirno donya. Tutuk wae dengkulmu
0: ngene. Mangsamu, aku tekok tutuk dengkulku. Kok enak.
1: Tapi iki ana ikune. Mimi, lho ya. Le, mirono miroso. Mi, aku dina Selasa gak iso rono. Duwe celana sitok gadekno. Tolong mi tebusno.
0: Oh, edan gendong iki ya.
1: Aduh, kok niku kon ku cinta samurang muring ambek aku. Rungokno tak
0: ngidung ngalen-alen.
1: Ngono.
0: Lho kate kumat pisan.
1: Eh.
0: Dinane apa sih kok kumat iki?
1: Ala apa? Mati semaput kan.

0: kehe.
1: Wes blenger blenger.
0: Ya apa?
1: Wes karo isin.
0: Lho kan iki tak kedungi ngono kok.
1: Alah, wong ngedo ngene.
0: Aduh. Kartolo. Loh. Aduh, Bro. Kartolo. Aduh, Bro. Lain kok dhisik ngepuk ya ngepuk. Delok ta. Jajane gethok lindir muat marit iki lho,
1: Bapak.
0: Eh? Lah iya kon niku. Kon nangisi aku gak mentolo iki. Aku kon soalnya kon gebuki iki ta.
1: Gak.
0: Soalnya apa?
1: Sawekku bendi nontek kok dur.
0: Wah, kuwandeng kon niku. Ngene iki krungu tangga ya apa sih ngene sawangane aku iki kok gak iso mimpin wong wedok.
1: Pak, saiki ngene lho Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Wis suwe iki tak pikir-pikir isin dhewe lho Pak, aku iki dirungokno wong-wong.
0: Nah ngene iki sing rugi ya duduk kon.
1: Ya apa ngene iki Pak? Ketemu gleteran kaya ngene.
0: Dagangamu.
1: Ya, tak delekno tak kolote ya.
0: Iya, Pak. Wanceng iku.
1: Petokmu tak kolote.
0: Alah. Alah apa rumah sama amplop aku kon kolote.
2: Ana
0: gedhok ndri utari. Eh, lho. Hei. Lah iki warung dagangan sing ana bancaan iki.
1: Mawur ae.
0: Kene
3: iki malam-malam
0: juk. Wis,
3: lho, malas maduk, malas mari.
0: Walah bathukmu kok metu. Wis oleh pendungamu rek. Atas pemukulane bojoku iki, Mang, nganti menonong. Eh, lho.
2: Lho, apa iki, Mang?
0: Kon njaluk semaput menit ta saiki kon.
2: Lah ngomong apa menawa iku?
0: Lho, perkara iki lho. Iki lho kon jok-jokno iki lho. Loh. Aku santap baki mancur-mancur iki.
2: Lah gak iso.
0: Gak iso apane?
2: Lah ya apa sih? Mi miroso mirono.
0: Wis.
2: Mi dina Selasa gak iso rono. Sebab aku gak duwe celana. Celana ku tak gadekno. Tulung opo tebusno? Loh, mosok gak sampe luwih
1: iso cilik. Guru gendeng. Loh, makane malah gendeng pisan.
2: Wis suwe. Loh ya. Engko lak ngekeke dhuwit, sak yakin bareng.
4: Aduh melase awakku ki ana dhuwit. Yo sing akeh.
2: Lho ya.
3: Si eh soal
2: lolo kok motor. Lah iya, matur nuwun Cak yo. Lho,
0: ya gak percaya, gak percaya.
2: Lho,
0: wis gak ngandel. Kandhani kok gak ngandel wong sak durunge kon mangono ana perapatan wong telu.
2: Iya.
0: Ola apa? Mesti kon rundingan.
2: Rundingan apa?
0: Ya perkara ngene-ngene iki.
2: Apa sih kok?

Mitra Suara Jombang dimana benar badai. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratul Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ad alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 900. Hikmah yang ke-260. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al aqwani malam tashhad al-mukawwin faidha syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Anta utawi siroh iku ma'al akwani satani piro-piro makhluk ai waqifun degese mandek ngadek maha ing dalam sartane akwan wa mustanitun nan sumindi eleha maring akwan baya utawi akwan iku musta'bidun musta'bidatun musta'bidatun ku aine disik bae keri ngawulaaken le maknane kitab terjemah ngaduh ngawulaaken nek bae disik aine keri ngaduh. Nah, mustabidatun ngaduh iku aine dhisik. Mustabidatun memperbudak. Ngawulaken ku memperbudak lakamaring sira. Malam tashat selagine ora nyawang sapa sira al-mukawwina ing dat kang maujudaken. Fiha ing dalam akwan. Faidha syahid tahu mongkotot kalane wus nyawang sopo siro hu ing mukawin fiha ing dalam akwan kanat mongkono opo al akwanu piro-piro makhluk iku maka ing dalam sartane siro ai kunta degesiono sopo siro iku mustagnian semukih. Semukih ku ora butuh anha saking akwan. Wa malikan lan miliki laha maring akwan. Baya utawi akwan niku muhtajatun butuh ilaika maring siro. Wa khatimatun lan lumadi laka maring siro. Faida tolapta mengkontot kalane nyuprih sopo siro minha saking akwan. Sayan ning suwiji-wiji hasola moko hasilo posyek. Wa idza quta lan tatkalane ngucap sapa sira lisa imaring suwiji-wiji kun wujuto sira kana moko wujud apa sik bi idznillahi ta'ala walidza lan krana iki hikmah kana ana sapa badul aulia iku yakulu dawuh sopo ba'du lisamai maring langit imtiri udano sopo siro patam turo moko ngudani moko udan opo sama wali rihilan ngucap maring angin hibi niyupo siro wata hiba mongko niyup opo arih wasababu dalik utawi sebabe mengkono-mengkono husul hasolayo waibatuhu iku samare ba'du sirno samar anha saking akwan bisu dimukawinia sebab nyawang dat kang mujudaken akwan wa maklumunan iku kinawruhan anna halata syuhudi utawi sedune tingkah nyawang Allah iku ya ribu ilang via ing dalem halah sopal waliyo wali ilang tegese sirno ilang sirno an khisihi saking indrane wali wa an basyariyati lan saking sifat menungsane wali balaya zamulan orang mesti mindalika sang mengkono-mengkono ya ribu apa fana uha sirnani basyariah walidha kola layal zamu. Bismillahirrahmanirrahim anta ma'al akwani malam tashhad al-mukawin baidha syahidtahu kanatil akwanu ma'aka engkau tetap terikat alam benda selama engkau belum melihat yang menciptakan alam. Tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Engkau tetap terikat alam benda selama engkau belum melihat yang menciptakan alam. Tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Para bapak, pengajian ini kita sekedar mengerti. Niki sanes kelasi awake dhewe. Tapi mboten nutup kemungkinan menawi diantara yang ngaji niki diparingi kalih Allah. Pengajiane pengajian ihsan. Ihsan ingkang tingkat pertama, anta'budallah ka'anaka tarah. Ihsan tingkat kedua, wa illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Malaikat Jibril, mahwal ihsan, Kanjeng Nabi jawab, anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, maka ngertilah bahwa Allah selalu melihat kamu. Ingkang pertama, niku dawuhaken tiyang ingkang sampun dumugi makom musyahadah. Sampun dumugi makom musyahadah. Sampun dumugi derajat bisa melihat Allah. Ingkang kaping kalih, nedahaken tiyang ingkang dumugi makom muraqabah. Muraqabah niki dereng keparingan memandang Allah, melihat Allah, tapi mun diparingi selalu ingat Allah. Berbapak, pengajian niki pengajiane tiyang ingkang sampun dumugi makom musyahadah. Yang ingkang sampun mampu melihat Allah. Melihat Allah mboten dengan mata kepala, tapi melihat Allah dengan mata batin. Mata batin ingkang kangge mirsani Allah disebut basiratus sirri. Basiratus sirri. Indra hati yang paling dalam. Basiratus sirri, indra batin hati yang paling dalam. Selama hamba niki dereng saged memandang Allah, hamba niku tasih dikuasai kalih alam benda. Isih butuhno alam benda tasih kumantil alam benda, tasih selalu sumindi teng alam benda. Eh niki wong nek tasih dereng saged memandang Allah. Tapi menawi tiang sampun saged memandang Allah, sampun boten terikat kali alam benda. Para bapak, alam benda nopo sing dimaksud barang-barang sing wujud makhluk teng sedaya alam. Baik niku bumi, langit, gunung, pepohonan, air, batu-batuan, termasuk batune ponari. Niku kuwabeh niku alam benda. Apa nih dereng sakit memandang Allah sik sumindi isik nyamang dateng alam benda. Akhirnya wong niku terikat kalian alam benda, selalu membutuhkan alam benda, sehingga hamba niki diperbudak kalih alam benda. Akhirnya dos pun di manungso niku dihinakan alam benda. Kemudian manusia niki disudutkan ke satu tempat di mana manusia sangat-sangat membutuhkan alam benda. Perlu bapak, lobingan niki tasih termasuk dereng musyahadah. Jadi tasih diperbudak kalih alam benda. Lobingan luwe isi suminding neng sego. Ngelak isi suminding neng banyu. Sakit isih suminde ning obat-obatan. Akhire kula pengen diperbudak kalih benda. Diperbudak tenang-tenang ning omah wae mapan turu bengi-bengi. Nggih. Lek wetenge kriwik-kriwik, krucuk-krucuk. Luwe seburuk-buruk teman tidur adalah lapar. Luwe niku kanca turu sing paling elek. Mripat merem kae iso turu. Dengan lungguh ku krucuk-krucuk. Niku weteng. Akhire bengi-bengi terpaksa metu ning mojosono. Nggih. Golek nasi kikil. Lho niku jeneng diperbudak. Diperbudak. Para bapak lan para ibu, rupane menjemput rezeki yang diberikan Allah, dijemput di Indonesia kok sulit. Akhire yo terpaksa wong jeneng dadi budak. Menjemput harta itu ning Saudi. Nyapa ning Saudi? Menjemput uang. Jadi diperbudak kali bondo Melayu ning Saudi, Melayu ning Malaysia, Melayu ning Jepang. Apa? Golek isine weteng. Iki para bapak jenenge diperbudak kalian benda. Nih napa mawon layu ana wong Malaysia kabari wong Malaysia ku pitung keluarga kok iso teko ning ngene Balong Sari lho. Nek megalo Balong Sari golek iponari. Lho niki mergo sumindi ambek watu. Sumindi ambek watu Malaysia ning Jawa. Tekan kene kebetulan ditutup. Terpaksa harus menginap ngenteni. Oh niki para bapak, niki jenenge napa diperbudak kalian benda. Akhire wong sakit butuh waras ning dokter ora waras. Butuh waras nganggo obat-obatan ora waras. Kemudian dipojokkan ke satu posisi di mana dia sangat-sangat membutuhkan kepada batu sing dicelup banyu. Ku jenenge disudutkan, dipepet no. Liyane iku wis gak ono meneh jarine. Nah, para bapak lan para ibu nikulah. Wong nek dereng saged nyawang Allah, dadi dipermainkan kalih bondo. Duit neng pasar, melayu neng pasar, golei duit. Duit neng toko, melayu neng toko, golei duit. Duit neng warung, melayu neng warung, golei duit. Terus, iki jenenge dipermainkan kalian bondo. Menawi tiang sampun saged musadah maring Gusti Allah, mboten. Wong bondo kabeh sing gawe Gusti Allah. Njaluk mawon Gusti Allah. Para bapak lan para ibu, akhire bondo iku malah tunduk. Tunduk dateng tiang ingkang sampun mampu memandang Allah. Terus hikmah niki adalah satu hikmah yang menunjukkan perbedaan. Perbedaan antarane hamba dengan alam, kalian alam dengan hamba. Nomor siji, hamba besertaan alam. Nomor kalih, alam besertaan hamba. Dadi ono wong sing bebarengan ambek bondo, ambek alam. Enten alam bebarengan ambek hamba, ambek manusia. Kapane manungsa niku isih besertaan dengan alam, besertaan dengan benda, maka akibate manungsa niku ditaleni ambek benda, diikat ambek makhluk. Apa-apa butuhno makhluk, apa-apa butuhno benda. Terus hajat kebutuhane maring benda, maring makhluk. Akhire terus pun di makhluk niki diperbudak kali benda. Makhluk niki dihinapa, manungsa niku dihinakan kali benda. Terus wau sing terakhir disudutkan ke satu tempat banget hajati maring benda. Kondisi ingkang mekaten niki kondisi yang sangat hina. Kondisi ingkang sangat asor. Sebabe nopo? Sebabe dereng sakit nyawang dateng zat ingkang menciptakan benda. Nomor kalih, benda bersamaan dengan hamba. Nek benda niki bersamaan dengan hamba, benda niki akhirnya dadi miliki hamba. Dimiliki kali hamba. Hamba niki mboten butuh dateng pertolongane benda. Mboten butuh. Kapani menungso pun sakit ngeten, menungso niku merdeka. Merdeka, mboten dikuasai kali benda. Bahkan terbalik, benda niku malah butuhno hamba, malah ngeladeni hamba, malah ngalap barokah teng hamba. Hamba niku menungso niki para bapak lan para ibu. Tikapane wis wengku saged nyawang Allah, mun boten suwindi dateng makhluk, boten nyawang dateng makhluk, boten butuh dateng makhluk, akhirnya makhluk niki sing butuhaken menungso.

artinya sirna dari semua makhluk yang dilihat hanya Allah. Niku makhluk iku tunduk. Hei sengenge udano, udan beres. Hei Kali Solo sato, sat. Gak usah repot-repot, gak usah gawe tanggul barang. Kali Solo sat, sat. Ojo sat nemen-nemen separuh, separuh. Masya Allah. Kira-kira pejabat Indonesia no siji wae sing ngene. Tsunami jangan muncul, gak muncul. Para bapak, masya Allah. Sampai wau didawaken pisan. Bumi nukulno, tukul. Kali milio, mili. Niki nek tiang sampun boten memandang makhluk. Memandang Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, tahapan dumugi ngriki nggih kuatah. Nggih. Dasih ngalami tahapan tajallil af'al. Ngalami tajalli sifat. Ngalami tajallil asma, mengke badhe ngalami tajalli zat. Insyaallah hikmah ingkang badhe datang bahas masalah macam-macam tajalli. Mula bapak satu contoh nggih. Contoh benda-benda manut dateng wali. Dadi wong ku mboten saged duwe derajat wali menawi dereng mampu melihat Allah. Dereng saged nggih. Mempunyai derajat wali niki dereng saged. Nek dereng saged memandang Allah. Para bapak yang ingkang saged meningkat pendekatan diri dateng Allah sampai tingkatan memandang. Niku nggih. Tian niku senengane khalwat. Khalwat niku menyendiri. Menyendiri senengane. Nggih. Tapi nggih mboten mustahil kumpul kalih masyarakat, tapi senengane menyendiri. Mulane para bapak kathah wali-wali sing makame ning gunung-gunung. Nggih. Di tepi-tepi laut. Kadang-kadang di satu pulau kecil di tengah-tengah laut senengane menyendiri. Lajeng piyambake selalu zikir. Zikire niki mboten ngangge ikhtiar, mboten ngangge disejo. Zikir niku pun berjalan sendiri. Dikirin niku sampun kaya dene mlakune nafas. Kalau bengan niki bernafas niku ra mboten disejo. Nafas niku mlaku dhewe. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Niku mlaku dhewe bila ikhtiar. Bila kosdin. Tanpa diikhtiari dan tanpa disengaja. Kalau bengan nak mboten ati iso dikir ku nek eling, eling ya iku mau ngajine kon dikir, lagi dikir. Ku ndelok TV ilang maneh dikire. Nggih. Iki mboten niku mun jalan terus, mengalir terus. Seperti berjalannya nafas, seperti berjalannya denyut jantung. Denyut jantung mboten diikhtiari, mboten disejo, mun mlaku dhewe. Denyut, denyut. Yang kados ngenten iki mun atine mboten ate tinggal dikir sedetik pun. Mboten ate tinggal dikir. Wong bapak mulane sampai ada salah satu dari wali mengatakan, kalau hatiku satu detik tinggal tidak ingat Allah, aku kufur.

Teman wani ngono. Ya kufur temenan. Termasuk Asy'ab Hasan As-Sandili ngoten. Tidak pernah satu detik pun hatinya tidak berzikir pada Allah. Nah, para bapak, jadi zikir niku mengalir terus. Liwat jantungnya terus zikir, mboten nate leren. Niku mengke baru pendekatan diri kepada Allah, baru mengke saged nyawang datang Allah. Para bapak, manamitianku sampun dumugi derajat niku. Dadi mun bisa nyawang Gusti Allah. Niki mun mboten nate barang-barang donya, napa niku duit, napa niku sawah, napa niku perusahaan, napa niku hasil sawah, napa niku hasil laut, napa niku hasil bumi, napa mawon mboten nate mlebu ning jerone ati. Mboten nate. Dadi mboten nate masuk di dalam hati. Mengkaten Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syibli. Nggih, niki murite Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi. Syekh Syibli niki para bapak wafate tahun 334 Hijrah. Ya saged kita bayangaken tiyang niku uripe abad ke-4 Hijrah. Nek sakniki abad pinten, Pak? 1430 berarti abad 15. Nggih. Niki tasih abad ke-4. Tasih abad ke-4 sekarang abad 15. Nah, para bapak, Asy'ah Syibli niki dawuh, laisa yakhturul kaunu bibaliman arafal mukawin. Wong kapan wis ma'rifat ning ngene Gusti Allah, ma'rifat kepada pencipta alam, maka tidak ada alam seisinya ini yang masuk di hatinya. Di hati ini kumun kebuk kali iling Allah. Kapan wis kebuk iling Allah, iling liyane mingkrih. Mereka hatiku hanya ada satu. Ini kampanye nanti

gaji, gaji, gaji. Ingat Allah enggak mau di hati mboten purun. Mboten purun eling Allah. Nggih. Cobi mon dirasakno. Nek kita niku pinuji eling duit eling napa, sembahyang rak mboten saged eling Allah. Duit mawon. Nggih. Cobi dijajal, jajal duwite ilang sak miliar ngono. Kok kira-kira lak setengah tahun nak salat eling duit terus. Nggih nek mun eling duit eling Allah niku ilang. Nggih. Ilang. Tapi kapan njero atinku kebek eling Allah, eling liyane Allah mboten purun. Mulane disebut Allah ambek dunya iku maru. Maru tentang apa itu? Tentang manggone ati. Para bapak maru, maru iku ibarate kula sampean duwe bojo loro pada kamare mung siji. Nek kamar siji dinggone bojo pertama, bojo kedua yo gak ana kono. Nek kapane bojo kedua ning kono, bojo pertama yo gak ning kono, ku jenenge maru. Dene sak kamar dinggone wong loro, sak bojone dadi wong telu. Ya hebat-hebate wong. Dadi kapan wis eling dunya eling Allah ilang. Nek wis eling Allah eling dunya ilang. Ki dawe Syekh Bakar Asy-Syibli. Dadi wong sing makrifat Allah, tegese wong sing bisa mandang Allah iku atine tidak pernah krentek apa neh mikir. Krentek masalah dunia ini pun mboten purun. Bapak, kondisi yang seperti inilah sing dadi sebab musababe bisa nyawang Allah. Bisa nyawang Allah. Bapak, enten seorang wali namene Al-Muzayyin Al-Kabir. Al-Muzayyin Al-Kabir niki sedane tahun 328. 328 Hijrah. Kali Asy-Syibli sedane dhisik niki. Nggih, dhisik niki nek Syibli 334 niki 328. Al-Muzayyin niki dawuh suatu ketika aku bersama dengan Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku koncone Asy-Syeikh Junaid Al-Baghdadi. Ning sedane dhisik Ibrahim Al-Khawas. Niki kanca, kanca berguru dateng Syekh Syiri Asy-Syiqti. Ibnu Al-Khawas niku sedane tahun 291. Nek Syekh Junaid sedane tahun 297. Jadi tafawute 6 tahun di Syekh Ibrahim Al-Khawas. Para bapak Syekh Muzayyin niki cerita suatu saat aku barengan nambe Ibrahim Al-Khawas di dalam suatu bepergian. Di sijine bepergian aku mengikuti Ibrahim Al-Khawas. Dumadak ana kala jengking ku ngremet ning pupune. Kala jengking kala sing biasane jengking ngono to. Buntute jentar. Nggih. Niku gremet teng pupune Ibrahim Al-Khawas. Banjur aku ngadeg pengen matene kala jengking iku. Lah kok Ibrahim Al-Khawas ku dawuh, "Aja, aja. Aja mbok pateni." Kuwabeh barang iku mbutuhno kita.
Kita ora butuh maring sesuatu. Segala sesuatu membutuhkan kita. Bukannya kita butuhkan sesuatu. Jadi kalau jengking gremet ning pupune Ibrahim Al-Khawas niki krana kangen. Mboten krana badhe menyakiti, mboten krana kangen. Ora bapak ana wong kok dikangeni kala jengking. Sampai gremet ning pupune. Dadi nek ana kecoak gremet wong wedok mlebu mrana. Iku saking kecoak kangen. Ora bapak. Liku kalau jengking dipateni ku mboten pareng. Ojo kalau jengking iku kangen butuhne awake dhewe. Awake dhewe gak butuh, nek ngono-ngono gak butuh. Lah niki para bapak berarti jam termasuk hayawan. Hayawan iku tunduk. Nggih, tunduk. Mboten menyakiti, mboten hewan iki tunduk. Dateng tiang ingkang arif billah. Ingkang somun musyahadah. Terus malih diceritakan kalian Muhammad Ibnu Mubarak As-Sufi. Muhammad bin Mubarak As-Sufi niku termasuk murid Ibrahim bin Adham. Nek sing dhisik wae Ibrahim Al-Khawas niki Ibrahim bin Adham. Nah Ibrahim bin Adham niku sedane tahun 101 lebih tua lagi dibanding kali Syekh Junaid. Ku Syekh Junaid ku sedane 297 niki sik 101. Muhammad bin Mubarak niki cerita aku bareng Ibrahim bin Adham bepergian di jalan menuju Baitul Muqaddas. Itu melaku menuju Baitul Muqaddas. Zaman sementen para bapak tasih jarang enten kendaraan. Paling-paling kendaraan sing enten iku nggih khimar unta. Dereng enten kendaraan bermotor dereng wonten. Bareng wis tekan tengahe awan wektune turu koilulah. Turu tengahe awan dalam keadaan panas aku ambek Syekh Ibrahim bin Adham leren. Leren ngiyup ning isore wit jenenge wit delima. Nggih. Jenenge wit delima ngiyup ning kono. Kok kebetulan ning tengah-tengah perjalanan niku ana wit delima. Ngiyup. Terus kita berdua sembahyang 2 rakaat. Jadi wong dhisikku nek istirahat mboten tilem. Istirahat niku salat. Istirahat niku salat ambek ngiyup. Sembahyang 2 rakaat. Lah kok aku ku krungu swara. Swara iku metune saka wit kurma. Dah, wit kurma iku bersuara muni. Munine ngene, munine. Ya Abba Ishak. Abba Ishak niku celukane Ibrahim bin Adham. Mergo Ibrahim bin Adham iku gadah anak lanang jenenge Ishak. Terus celukane Pak Ishak. Abba Ishak. Muliakanlah aku dengan cara kamu mau memakan buahku. Duh, kayu lo jaluk tulung. Duh, kayu niku pengen dimulyakno Ibrahim bin Adham. Mulyakno aku,
carane sampean gelem dahar wohku. Nek wohku mbok dahar, berarti sampean mulyakno aku. Iku wite sing tawa-tawa. Nek kula sampean kan mboten. Kula sampean kabeh rupelem ting mandul ngoten disawat ambek watu. Iku berarti mboten tawa-tawa. Peleme mboten tawa-tawa, tapi sampean pengin disawat mek watu ceblok dikepruk dipangan. Iku wite delima niku tawa-tawa mulyakno aku, mulyakno aku. Ibrahim bin Adam itu namung dengkluk. Nggih pireng suarane ku pireng. Sampai akhirnya wit delima niku matur ngoten sampai kaping tiga. Ya Ba'isak akrimna bi'an takkula minna syai'an. Ba'isak mulyakno aku, hormatono aku, carane sampean dahar wohku. Ibrahim bin Adam kunding keluk maut. Bareng Ibrahim kumbeten gatekno. Lajeng wit delima niku matur dateng rencange Muhammad bin Mubarak niku wau. Hei Muhammad, tulungono bantuan Abu Ishaq supaya Abu Ishaq niku gelem dahar wohku. Aki bantuan, bantuan tulungono. Napa tegese niku dijupukno delimane napa dos pundi kengken bantu. Mergo Ibrahim antemku mendel dingkluk ngeten. Sampai diaturi delima niku tiga kali sik mendel mawon. Sareng we delima niku matur dhateng Muhammad. Bantuan Ibrahim, bantuan tulungan supaya gelem dahar wahku. Terus akhirnya Muhammad bin Mubarak niku matur, ya Pak Ishaq, pengen nak nggih pireng to nggih? Pengen nak nggih pireng to nggih? Ucapane wit delima niku lho, ra nggih pireng to nggih? Parngoten Ibrahim bin Adam niku jumeneng terus metik buah delima dua. Sing setunggal niku dipetik didahar piyambak ingkang setunggal diwehno Muhammad bin Mubarak. Di sitok didahar dhewe, sing sitok dilungno aku. Banjur yo tak pangan. Kula bapak niki jenenge nulung nggih. Nulung dateng wit delima. Justru wit delima niku njaluk tulung teng menungsa. Mboten kok menungsane njaluk tulung wit delima. Tapi nek kula jenengan nak mboten nggih. Gurukane ngelak njaluk tulung delima, delimane dipangan nggih. Niki mboten justru delimane njaluk tulung. Jaluk tulung supaya delimane wae dipangan. Ku jaluk tulung. Para bapak, la kok jebul enten hikmahe nulungi niki. Nulungi wit delima. Wit delima niku wite ku pendek ngoten. Wae kecut. Di selamane iki wit delima niku nggih wite pendek mawon. Mboten saged dhuwur. Lah wae nek dipangan kecut. Lu sak badane Ibrahim bin Adam niku kersa dahar wae delima, langsung wite delima niku modot dadi dhuwur. Ngene iki. Napa nggih barokah niku? Barokah wong sing sampun saged marifat dhateng Gusti Allah. Saged nyawang dhateng Gusti Allah. Ditambah malih wae delima niku legi, manis. Delima niku sak derenge wae didhahar Ibrahim bin Adam niku setahun namung panen pisan. Di setahun namung woh pisan delima ku didhahar kalih manungsa namung sepisan setahun.
Lusak badani Ibrahim bin Adam niku dahar dimo niki nggih siji wite dimo dadi dhuwur, nomor loro wae dimo dadi manis, nomor telu dimo niku setiap tahun panen dua kali sehingga dimanfaatkan kalih manungsa setahun niku kaping kalih. Terus bapak niki cerita sing hubungane kalian kayu watu. Kayu watu niku jenenge jamadat. Benda-benda mati, benda-benda yang tidak bernyawa. Berbapak hewan-hewan niku nggih butuh. Dateng tiang sing arif bilah. Hewan-hewan niku nggih butuhaken dateng tiang sing musyahadah ilallah. Iki diceritakan sesuatu yang terjadi kalian Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari niku lahir 200 Hijrah, wafate 283 Hijrah. Jadi usiane 83 tahun. Sahal bin Abdillah At-Tustari waktu piyambake lenggah wonten daleme, teng daleme. Lho kok binatang-binatang buas niku teko. Binatang-binatang buas niku teko.

seimbang ambek Imam Syafi'i, Sa'id bin Jubair. Jadi piyambake lebih cenderung teng tasawufi katimbang fakih. Ning fakih yang hebat, tasawuf yang hebat, tapi cara ditimbang niku isik berat ilmu tasawufi katimbang ilmu fakih. Sa'id bin Jubair niki piyambake dicepeng, ditangkep kalih tentrane Hajjaj bin Yusuf. Bareng Hajjaj bin Yusuf niku mendengar tentang Sa'id bin Jubair, perintah tentranya jumlahnya 20. Niki penunggang kuda kabeh dan ahli panah. Didawi kali Hajjaj, tangkap Sa'id bin Jubair, bawa ke sini. Kalau sampai gagal, maka kepalamu 20 saya penggal semua. Nah, itu Hajjaj bin Yusuf, Masya Allah. Kalau Bapak, jadi diancam nek sampai gak berhasil menangkap Sa'id bin Jubair, maka tentara 20 berarti dipenggal leher. Guru Bapak, lajeng tentara kali doso niku sing ahli tunggang kuda, ahli panah, niku mendatangi Sa'id bin Jubair. Niku pinuju sembahyang teng musola. Musola diketuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa'id bin Jubair nggih menghadap. Enten nopo kita-kita niku diperintah Tuan Raja Hajjaj bin Yusuf menangkep penjenengan. Nggih, supados disuwanaken dhateng Hajjaj bin Yusuf. Sa'id bin Jubair niku pun ngerti nek Hajjaj bin Yusuf niku nugeli gulune sufi-sufi niku pun ngerti. Syekh Sa'id menepengan boten kreso, kepala kita yang ada 20 ini akan ya dipenggal semua nek pengen boten kreso. Yo aku tak rono, timbang das 20 ya luweng das itu wae sing ditugel. Wis saya budal. Para bapak dalam perjalanan niku melewati hutan. Sampai dumugi tepi hutan, nuku enten jenenge gereja, gereja, masjide wong Nasrani. Tengeniku ditunggoni seorang dari pendeta. Bareng lewati gereja niku, pendeta niku sumerep. Sederek-sederek saman dalu niki badhe ngliwati alas napa? Nggih, panjen dalane kedah liwat alas. Mboten ten jalan yang lain. Ngeten derek nggih. Nuwun sewu nek pun menjelang maghrib ngeten ampun sampe masuk hutan. Hutan niku kuwatah binatang-binatang yang ganas, yang buas. Mboten enten tiyang slamet malam hari ngliwati alas niki. Saene bermalam saja di gedung saya ini di gereja. Ampun para bapak terpaksa tentara 20 kali Sa'id bin Jubair niku leren. Akhiripun tentara 20 niku terus munggah loteng nggih teng dhuwur. Sa'id niki mboten kersa. Enggak. Saya enggak mau menginjakkan kaki di gereja. Haram kakiku menginjak di gereja. Wala iku alasane kate melayu, jareng. Orang ira melayu, aku gak bakal melayu. Terus sehari tentara sing enten kali dosa niku mun pasang panah. Sewaktu-waktu Sa'id sampai melayu, nggih dipanah. Bapak,
bareng sampun du

mugi waktu maghrib niku enten singa betina. Oh bapak, singa jantan, singa betina. Niku nek golek pangan sing lanang ta sing wedok? Nun? Sing wedok. Biasanya sing uber binatang buruannya ya sing wedok. Neng Indonesia, neng Jawa ku ngoten nyambut gawe sing akeh malah sing wedok. Ya termasuk singa betina. Lho singa betina ku teko dhisik niku menghampiri Said. Nyedaki Said bin Jubair. Assalamualaikum ya Said, kok yo ngerti yo jenenge Said. La tahaf. Ini ahfaduk fi hadhi laila. Singa ku iso muni ngono. Hei Said, jangan takut, malam ini kamu saya jaga. Teko maneh singa jantan, rembyah-rembyah gondrong. Nek singa aku nek lanang rambuti dawa. Sing wedok rambuti cendhek. Nek manungsa aku wedok rambuti dawa. Lanang rambuti cendhek. Singa jantan maju pisan uluk salam, assalamualaikum ya Said. La tahof ini ahfaduk fi hadhi laila. Jangan takut, jangan takut, malam ini kamu aku jaga. Wis kabeh niku tentrane niku nggih hiran kabeh. Wong singa kebiasane nggih menerkam binatang yang ditemui. Mongso, nggih, manungso, mongso hewan-hewan. Lah kok justru malah nunggoni Said. Said, Said bin Jubair. Aku tak tersangen-angen neng iklane ngono, selera pemberani. Ambek macan. Maksudku makrifat billah. Bapak-bapak, masya Allah. Lu bareng enjing, singa niku terus ngalih. Assalamualaikum ya Said, uluk salam terus ngalih. Terus pendeta niku mudun di sii. Terus tentara yang ada 20 niku melu mudun saking loteng. Langsung takon manis muk si pendeta ni. Ana Said bin Jubair. Wa ma dinuk, agamamu apa? Islam. Bareng nyebut jenenge Said bin Jubair, agamamu apa? Islam. Wa man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku langsung si pendeta niku muni ngeten, pegang tanganku wae Said. Dipegang tangane, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka anna muhammadan rasulullah. Pendeta aja masuk Islam melihat Said. Justru raja Islam sendiri Hajjaj bin Yusuf mau membunuh. Nggih. Iki para bapak, dadi biyen niku wis ana presiden Islam itu malah musuh wong Islam iku biyen ya wis ana. Dene saiki sik ana ya putune mbuh buyute. Ora bapak. Akhiripun terus tentara yang ada 20 niku terus ngiring Said. Wis ngene wae engko kesuwen ya. Saman balapno jaranmu, tunggu aku di depan rumah, ya di depan pendopone Hajjaj bin Yusuf, tunggu Hajjaj di sana. Enggak, nanti kamu lari. Kalau kamu lari nanti kepala-kepala kami dipenggal. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sudahlah, tunggu di sana. Berbapak, nggih, jenenge Said bin Jubairin. Wong sing wis memandang Allah,
apa sing dikarepno terjadi. Nggih. Para bapak akhiripun ngados pundi? Bareng jaran iku dibalapno kok koyo pacuan kuda niku buantere. Nggih, dibalapno sampe ning ngarepe pendopo, pendopo ni kerajaane Hajjaj bin Yusuf niku Said wis teko dhisik. Padahal jalan kaki niku wis teko dhisik. Para bapak iku diparingi tayil wekti, tayil arti. Terus ngelempit bumi, ngelempit waktu. Akhiripun Said bin Jubair niku digiring mlebu pendopo. Bang digiring mlebu pendopo, para bapak sandal niku mboten dicopot sandal. Ditegur kalih Hajjaj bin Yusuf, kenapa tidak dilepas sandalnya? Dijawab, ini bukan masjid. Kenapa kamu tertawa? Tahu maksudnya saya panggil, tahu. Aku akan kamu bunuh. Saya tidak menolak. Mungkin memang ini rezeki saya. Jadi takdir saya memang ini. Saya rela apa yang dikehendaki Allah. Kalau bapak mau nulis taslim kayak gini. Jadi guyu, guyu. Kenapa kamu tertawa? Dijawab Mbak Said. Saya melihat Tuhan saya itu maha murah, maha dermawan. Oh, melihat makhluknya, hambanya sejahat kamu loh, kok masih disayang oleh Allah? Isi dua urip kok disayang. Padahal sejahat kamu, saya tertawa, saya menjadi senang pada Allah. Ya, senang. Orang sejahat kamu kok masih disayang oleh Allah. Sudah, sekarang kamu minta apa? Saya minta tipu sembahyang dulu dua rakaat. Sembahyang dua rakaat para bapak. Pas sembahyang dua rakaat langsung dipenggal lehere. Ketika niku muncrat surat tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku muncrat getih niku nulis syahadat. Para bapak bareng Hasan al-Basri niku mendengar bahwa Hajjaj bin Yusuf nyembelih Said bin Jubair, Hasan Basri niku mendoa, ya Allah, jangan kamu izinkan lagi Hajjaj ini membunuh orang lagi. Hasan al-Basri, orang yang sehebat itu, mendoa, ya Allah, jangan kau izinkan Hajjaj membunuh orang sufi lagi setelah Said bin Jubair. Lu bareng ngoten Hajjaj niki mboten ketok sakit mboten napa. Nggih. Akhire kok ketok kaya wong lara, badane didelok saka laire iku mboten sakit. Hanya beberapa hari setelah terbunuhnya Said bin Jubair, Hajjaj niki wetenge ku dipangan kalih set. Nggih. Wetenge ku dipangan nggih kalih set. Jadi ketok lahirnya kaya sik gagah, tapi jurni pun setok mangan. Akhiripun terus sinten Hajjaj bin Yusuf niki pecah. Baru bapak niki Said niku salah satu contoh daripada orang yang makrifat billah, yang bisa memandang Allah sampai binatang-binatang tunduk teng piyambake, menjaga pada waktu malam hari. Para bapak enten malih cerita sing hubungane kalih hewan. Jenenge Ibrahim Al-Khawas malih. Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niki pengane dawuh suatu saat
saya berjalan melintasi hutan. Pro Bapak, hutanku nek ning Mekah badiah. Badiahku nek teng mriki hutanku nggih alas ditukuli kayu-kayu. Teng mriku nek badiah niku padang pasir. Engko mboten enten alas mriku. Melewati padang pasir di tengah-tengah awan, tengah-tengah siang, aku sampai ke satu batang pohon. Teng Mekah, teng Madinah, aku teng perjalanan kadang-kadang enten batang pohon. Sing asli pepohonan ngriko. Nek pepohonan sing ditandur teng kota-kota niku mbon buatan atau sipun tanduran. Terus niku mengambil tanah dari luar negeri, dari Thailand, dari Indonesia, dari mana Malaysia, niku tanah diangkut. Terus lemah niku diduduk, ngandap, dipasang plastik sing kandel. Sak durunge tanah niku diurukno. Niku kanggo nguripi satu batang pohon niku enten kerane, Pak. Di tiap-tiap batang pohon ku bini sorip ni ku enten keran kangge nyirami. Tengeriku, masya Allah. Jadi wit ni ku begitu mahal. Ku biayane koyok ngoten. Dan ini bermakhwas ni ku dalam perjalanan petuk wit-witan. Wit-witan ngeriku sing bertahan ni ku wit-witan corok ini koyok asem londo ni. Kau asam London, aku tahan panas. Aku sakit urip tengeriko. Lagu sandinge wit niku enten banyu, enten banyu. Bareng aku nengi sore wit kono dumada, aku ono binatang buas ku besar, binatang buas kuwede nengkono ngombe banyu kono. Bajur binatang terus madep marani aku. Bareng wis cedek ambek aku tak delok. Lah kok binatang buas yang besar ku mlakune pincang. Mlakune gedaglik gedaglik niku pincang. Terus ngereng. Oh. Ya gak pas ngono. Jadi pas lah, aku rak koyok singa lah. Gereng. Barengnya tuh sendeku. Bareng sendeku, sikile sing ngarep iku ditumpang no ning pupuku. Iki para bapak, wah sing dimaksud binatang-binatang membutuhkan kita. Bukannya kita membutuhkan binatang. Membutuhkan kuat ini minta pertolongan. Ini binatang-binatang minta pertolongan kita, bukan kita minta pertolongan pada binatang. Lo sendeku, terus sikile singar itu ditumpang no pupuku. Bareng tak sawang, ternyata sikile ngarep binatang itu bengkak. Bayu tak perhatekno jebule sing bengkakku metu nanai. Sikile mbuh kene apa iku mau, tapi sing jelasku sikile ngarep iku wabuh metu nanai. Ditumpangno pupune Ibrahim Al-Khawas. Lan nanai ku campur ambek getih. Napa Pak Jeng? Nanah wuk campur ambek getih. Banjur aku terus jipok kayu tak sigar, terus sikile binatang iku mau tak belek sing ana panggunane nanah iku tak belek. Banjur terus nanai tak bersihi. Terus banjur tak teleni ambek perban. Dadi iso dadi anu barang dokter hewan barang.
ditaleni ambek perban. Wis barang wis cukup, binatang buas yang besar itu terus mingkre. Lunga ninggalno aku. Bayur suatu ketika aku bertemu ambek binatang iku. Lah kok binatang iku terus marani aku. Binatang iku nggawa anak luru. Anak luru, nggih. Cara macan ku jenenge gugur. Gugur, gugur iku loro anake. Para bapak, bareng gugur iku teko, lah kok gugur iku lah kok terus ngambus-ngambus aku. Ngambus-ngambus. Nah, banjur binatang sing buas, sing gede, sing tak tulungi sikile abuh iku, lah kok nggawa roti. Aneh to. Wong singa kok nggawa roti. Lah nek singa nggawa sempole kidang ngono ya pantes ya. Nggawa sempole kidang ora, singa ku nggawa roti diderekno anake luru. Anakku nggih ngambus-ngambus ngoten datang Ibrahim Al-Khawas. Mau bata iki crita. Nggih critane wong sing pun saged nyawang Allah. Jadi makhluk-makhluk iki tunduk nggih. Dateng wong sing mun saged makrifat maring Allah. Terus diceritakan malih enten seorang wali niku ningali Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku teng kebon nunggu kebon. Bar nunggu kebon akhirnya ngantuk terus ketileman. Barang tilem niku lah kok diparani ula. Ula niku nggawa minyak wangi. Ya Allah, aneh-aneh. Iku bae misik kobra iki bae. Wong jenenge teng mriki minyak wangi ini jenenge nirjis. Minyak wangi nirjis. Iku digawa ambek ula aku. Dadi ula aku ngemut iku mau. Ngemut minyak wangi jenenge nirjis. Lah kok sinten jenenge Ibrahim bin Adam niku sare niku diusap-usapi lenga wangi niku. Ula kok gak nyokot ke malah ngusap-ngusapi anggo lenga wangi. Para bapak, tasenten malih satu cerita yang panjang. Sehubungan kalih binatang. Diceritakan saking Abi Esak Asok Luki. Abi Esak Asok Luki ini ku cerita suatu saat aku metu perlu menunaikan ibadah haji. Suatu ketika aku sampai di padang pasir. Bareng ning padang pasir aku bingung. Bingung, artine bingungku men kehilangan jejak. Kehilangan jalan-jalan jurusan menuju Mekah niku bingung. Dumadak aku bingung. Bareng wis masuk waktu malam bengiku pas padang bulan. Pas padang bulan aku krungu suarane wong sing ketok iku koyo lemes. Suara seseorang yang dhaif. Suara seseorang yang lemah. Suara iku bisa didengar sayup-sayup. Ya Aba Ishak, qadin tadartuka minal hudat. Ya Mbak Ishak, aku sudah menunggumu mulai dari tadi pagi. Suara niku, suara ni wong sing lemah,
niku teng tengah-tengah padang pasir. Aku nunggu sampean awit mau isuk. Akhirnya Abu Ishaq niku terus nyedek. Dumadak wong sing nyuwaraku seorang anak muda, awake kuru, hampir mati. Hampir mati. Dia wis banget lemah. Tapi aku heran. Ning kiwa tengene pemuda yang kurus yang hampir mati ini penuh dengan karangan bunga. Jadi kuwadah bunga-bunga tengriku. Bunga-bunga. Aneh. Ono bunga kok ning padang pasir. Nanti. Macam-macam bunga. Aku ono sing wis tau kenal bunga-bunga. Ono aku sing durung tau kenal. Ku ning kiwa tengene wong iku mau. Karangan-karangan bunga. Banjur tak takoni, aina anta, dari mana kamu? Dheweke seorang muda aku menjawab, saya dari kota Simisat. Aku dari kota Simisat. Aku iki termasuk gulungane wong sing mulya. Iki termasuk wong pejabat. Termasuk gulungane wong sing mulya sing sugih bondo. Suatu saat atiku iku kok menuntut aku pengen uzlah. Pengen uzaku pengen menyendiri. Terus akhirnya aku terus metu saka omah, terus uzlah nang kene iki. Banjur ngono aku terus sakit, aku sakit. Aku hampir mati. Banjur aku terus nyuwun ning Gusti Allah, ya Allah. Lah nggih kula menika pengen gandeng kalian wali panjenengan. Nggih. Kula menika pengen gandengaken kalian wali panjenengan. Kula niku arep-arep nek jenengan niku wali sing kula harapkan. Wali sing keluar parep. Ku ngucapi pemuda sing lemah niku wau. Banjur aku takon. Sampean saka kota Simisat. Nggih. Ibu bapakmu si ono tasih. Di samping ibu bapak, kula gadah sederek-sederek jaler, kali sederek-sederek istri. Apa sampean rindu ambek keluarga sampean? Utawa eling ambek keluarga sampean? Tegese ambek bapake, ambek ibuke, ambek dulure, napa sampean rindu? Napa sampean eling? Dijawab pemuda niki mboten kula mboten nate rindu kula mboten nate eling kecuali hari ini nggih itu hari bapak mboten nate rindu teng ibu mboten nate rindu teng derek-derek kula kecuali hari ini kok hari mergo kula niku pengin mambu gandane keluarga kula. Dan atur ya. Lu bareng selesai matur niku. Nggih. Nyuwun teng Gusti Allah. Lah kok binatang-binatang buas raja-raja kaya iku padha nggawa kembang. Nggih. Padha nggawa kembang gemruduk ngoten butuh kembang. Iki bangsane serigala nggih nggawa kembang karangan bunga. Singa-singa nggawa karangan bunga. Nggih, macan tutul, macan gimbong niku nggih padha nggawa karangan bunga. Baim niku bangsane wedhus, sapi, unta niku padha nggawa karangan bunga. Nggih. Dideleh kiwa tengene. Banjur karangan kewan-kewan niku sami nangis.
kulo nangis binatang-binatang

Nangis, tumut nangis. Banjur aku terus anu aku abesak. Nalika aku diceritani ku lah kok atiku ku welas. Ning anak muda iki aku welas. Wektune aku ngrasa welas iku mau. Lah kok banjur ana ula teko. Ula iku madhep ning cangkeme ula iku nggawa minyak wangi sak wadah. Jenenge minyak wangi nirjis iku sak wadah. Banjur lah kok ula muni ngene. Hei, Abu Esak, orang ini jangan kau sakiti. Ya. Orang ini jangan kau sakiti. Munini ulo, jangan kau sakiti. Karena ini wali Allah. Allah itu sangat cemburu kepada wali-walinya. Artinya cemburu itu sangat menjaga. Bareng ulo kumuningunu, Abu Esak sing cerita terus mabut. Semaput kok ono sampai binatang-binatang buas nggawa karangan bunga, baim-baim padha nggawa karangan bunga, ulo pisan gawakno minyak wangi. Aku semaput, bareng aku sadar saka semaput pemuda iku wis sedo, dadi aku gak menangis sedane mergo aku dhewe semaput. Barang wis sadar situ. Akhirnya aku terus turu. Aku wis turu. Turu diluk. Barang aku nglilir. Aku nglilir. Lah kok moro-moro aku iki berada ning jalan besar. Padahal maupun yang tengah padang pasir, bareng aku turu diluk ngelilir kok berada di jalan besar. Jurusannya jurusan kota Simisat. Banjur aku melebu di kota Simisat setelah aku selesai melaksanakan haji. Bareng teko kota Simisat aku dipapak ambek wong wedok. Aku rung tahu weruh wong wedok sing ayu kaya iki. Rung tahu weruh wong wedok sing masih muda seperti ini. Cantik muda. Bareng wanita iku ndelok aku banjur muni ngene, "Ya Aba Esak, kaifa ra'aita syab?" Abu Esak, sampean pedhok anak muda ning tengah padang pasir. Yo aku petuk, yo apa kabare? Aku ngenteni sampean wis 3 dina lah wisak. Ngenteni sampean ke wis 3 dina. Arep tak takone kabare dulurku seneng padang pasir koyo apa. Banjur tak ceritakno. Ceritane anak muda aku tak ceritakno ning dulure wedok iki. Sampai-sampai tak ceritakno nek anak muda iku kepingin mencium bau keluarganya. Iki pengin mencium ambune keluargane. Langsung wedok ku jerit, "Ah! Balaghasum asuma. Oh!" Telah datang bau harum kepada bau harum. Niki saling mencium pada satu niku tenggutan mambu wangi ambune keluargane. Ingkang tenggriya nggih ngoten mambu wangi ambune pemuda sing wafat teng tengah-tengah padang pasir. Ah, aduh, balaghasum asum. Telah datang bau harum kepada bau harum. Berjerit iku terus mati. Wedokku mati. Cara saiki sayang rek, ayu-ayu mati.
Lo bareng wedokku mati aku heran. Ada wanita-wanita yang sebaya iku datang pirang-pirang. Wanita-wanita sebaya niku padha teko ngerubung mau wedok sing sedo. Wanita-wanita yang sebaya itu pakai baju-baju tambalan. Niku berarti kewali-wali niku si Allah. Pakai baju-baju tambalan, tambal-tambal, baju-baju yang rusak, sing ngamoh. Akhirnya banjur ngeramuti jenazah wong wedok iku. Para bapak dawe Abu Ishaq. Dawe Abu Ishaq yo ngene iki tingkai wong sing cita-citanya luhur kepada Allah. Orang-orang yang irodahnya mulia, niatnya bagus. Orang seperti ini sudah tidak cenderung kepada siapapun dari makhluk ini. Dan dia tidak terikat apapun dari makhluk ini. Akhirnya ditanggung ambek Gusti Allah semua persoalannya. Akhirnya alam ini menjadi pelayannya seluruhnya. Lho bapak pirang-pirang cerita niku nyeritakno bahwa orang menawi sampun dumugi musyahadah ila Allah nggih niki babar pisan mboten terikat kalih makhluk butuh nopo-nopo langsung datang Allah. Wadah sangat wali-wali sing diceritakno bertemu teng padang pasir nggih piyambake mboten beto sangu nopo-nopo, banyu mboten beto, panganan mboten beto. Ditakoni kenapa tidak bawa bekal, untuk apa bawa bekal. Wong saya ini di dunia iki dayoh. Ya, dayoh kan ada tuan rumah. Kalau saya minta minum, ya Allah minta minum. Mun banyu sak kendi. Ya Allah kalau nyuwun dahar, mun teko roti. Tinggal dahar. Kalau bapak masya mboten sampai dumugi ngriku nek keyakinan datang Allah Subhanahu wa taala. Niki secara penuh nggih. Nek sampun cara penuh percaya datang Allah Subhanahu wa taala, kita niki butuh nopo-nopo, butuh nopo-nopo di samping berusaha yang maksimal pasrah no maring Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten kesulitan dawe Ibnu Athaillah Sakandari memperoleh hajat apabila kita membutuhkan keberhasilannya, apabila keberhasilan itu kita serahkan penuh kepada Allah. Tapi tidak mudah memperoleh keberhasilannya kalau itu kita serahkan kepada diri kita sendiri. Iku pelaksanaan dari la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna.